Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi umat sekalian yang terkasih. Hari ini gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60, bertepatan dengan hari Minggu Paskah yang ke-7. Melalui pesan Paus yang berjudul Menjaga Wajah dan Suara Manusia, Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk membangun komunikasi yang memanusiawikan, menghadirkan kasih, kebenaran, dan harapan di tengah dunia digital yang sering dipenuhi kebisingan, kebencian, dan manipulasi. Sebagai murid Kristus, kita diajak bukan hanya menjadi pengguna media dengan berbagai bentuk, laptop, tablet, mikrofon, kamera, iPhone, HP, tetapi lebih dari itu, dalam terang iman akan Kristus yang bangkit, secara istimewa kita dipanggil menjadi murid yang setia dalam mengaplikasikan alat-alat teknologi ini guna mendukung karya dan pelayanan kita sebagai saksi Injil yang menghadirkan wajah kasih Allah dan suara kebenaran bagi dunia. Marilah di Alpen Kristi ini kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita supaya layak dan pantas menghadap Tuhan dan memanjatkan doa-doa kita. Kita merendahkan diri dan mengakui salah dan dosa kita. Saya mengaku. Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke dalam hidup yang kekal.

marilah berdoa. Satukan doa untuk wujud pribadi dan keluarga kita dalam perayaan Ekaristi ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah dengan rela permohonan kami, supaya sebagaimana kami percaya bahwa penyelamat umat manusia ada bersamamu dalam kemuliaanmu, kami pun boleh mengalami dia tinggal bersama dengan kami sampai akhir dunia, seperti yang telah dijanjikannya. Semoga di dalam terang sabdanya kami dituntun untuk menggunakan setiap sarana komunikasi di tengah perkembangan zaman ini, untuk mewartakan kasih, membangun persaudaraan, menjaga martabat manusia, dan menjadi saksi Injil yang menghadirkan wajah Kristus yang berbelas kasih dan pembawa pengharapan bagi semua orang. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk dengan hormat mendengarkan kutipan-kutipan firman Tuhan.

Kudus ketika kamu menjadi percaya. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah

mereka semua bertekun dalam doa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.

Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya muliakanlah puteramu, supaya puteramu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu."

Buat sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan pesan Paus Leo ke-14 untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60. Sebelumnya, Hari Komunikasi Sosial Sedunia dimulai sejak tahun 1967. Kurang lebih 2 tahun sesudah penutupan Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II dimulai kapan dilaksanakan? Sini tahu? Franky, tahu? 1960. Itu tuh. 1963 sampai 1965 Konsili De Vecchi. 2 tahun ya. Dan menghasilkan berapa dokumen dan dekrit. Banyak ya. Bukunya tebal. Wah. Nggak sama yang ini kan. Ya, begini. Nah, salah satu dekrit itulah Inter Merifica. Itu bahasa Tuileg kan? Atau bahasa Inter Merifica. Secara harfiah, di antara yang mengagumkan. Nah, isinya tentang komunikasi sosial. Gereja hadir dan di tengah dunia, di dalamnya ada sarana-sarana komunikasi sosial, apa? Sarana-sarana media. Televisi masih hitam putih ya dulu? Dulu ya. Radio, internet belum ada ya? Belum. Ya. Belum. 65 belum ada ya? Belum. Telepon masih pakai apa ya? Ya. Hmm. Jadi televisi, radio, dia bilang apa, transistor kan? Ya. Hai. Rupa-rupa sarana komunikasi. Nah, melalui dekret Inter Merifica hasil dari Konsili Vatikan II, maka gereja melihat adalah salah satu sarana pewartaan Injil untuk menyampaikan kabar baik, itulah media sosial. Dan sejak tahun 1067 dimulailah oleh Paus VI itu Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan hari ini kita merayakannya sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Dan pada perayaan 60 tahun Hari Komsos disingkat sedunia, maka itu gereja radio-radio itu biasa disebut Komsos ya. Sekarang bahkan di paroki-paroki ada Komsos, komunikasi sosial paroki, komunikasi sosial keuskupan, komunikasi sosial KWI ya. Nah, pada tahun ini Paus Leo ke-14 memberi judul Menjaga Suara dan Wajah Manusia. Dokumennya ada banyak, maksudnya pesan Pausnya ada, tapi saya hanya mengutip beberapa bagian karena cukup panjang. Nanti kalau mau baca lengkapnya bisa didapat lewat media sosial juga ya. Saudara-saudara terkasih, wajah, jadi judulnya Menjaga Suara dan Wajah Manusia. Wajah dan suara adalah ciri khas setiap orang. Orang tidak punya wajah, tidak punya suara, itu gimana ya? Keduanya menunjukkan jati diri dan unik, yang unik dan tidak tergantikan, serta menjadi dasar dari setiap perjumpaan antara manusia. Kalau sekarang beku mangada, melihat wajah saya, mendengarkan suara saya,
Demikian juga hari-hari orang baku dapa itu pasti lihat di muka dan mendengar suaranya. Menjadi dasar setiap perjumpaan manusia. Sejak dahulu hal ini sudah dipahami dengan baik. Orang Yunani kuno misalnya mendefinisikan peribahasa manusia dengan kata prosopon, berarti wajah, yaitu sesuatu yang hadir di hadapan orang lain dan memungkinkan terjadinya hubungan. Dalam bahasa Latin, persona mengandung makna suara, bukan sembarang suara, melainkan suara khas milik seseorang. Wajaran suara memiliki nilai yang suci. Keduanya adalah anugerah dari Allah yang menciptakan manusia. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar ya, dan rupa Allah, serta memanggil manusia untuk hidup melalui sabda Allah. Suara Allah. Sabda ini pertama-tama disampaikan melalui suara para nabi, lalu menjadi manusia dalam diri Yesus pada waktu yang ditentukan. Sabda Allah, cara Allah menyatakan dirinya lewat Yesus, ya, kita dapat dengar dan lihat secara nyata. Sejak Allah menciptakan, Allah menghendaki manusia lawan bicaranya, seperti yang dikatakan oleh Santo Gregorius dari Nisa. Allah meninggalkan pantulan kasihnya pada wajah manusia agar manusia dapat hidup sepenuhnya sebagai manusia melalui kasih. Karena itu menjaga wajah dan suara manusia berarti menjaga tanda kasih Allah yang melekat dan tidak dapat dihapus. Manusia bukanlah makhluk yang hanya terdiri dari algoritma biokimia yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap orang memiliki panggilan hidup yang unik, tidak dapat digantikan, yang tumbuh dalam kehidupan dan mewujudkan dalam komunikasi dengan sesama. Jadi, wajah dan suara manusia tidak dijaga oleh teknologi. Maksudnya, jika wajah dan suara manusia tidak dijaga, teknologi digital dapat mengubahnya secara mendasar. Ya, itu ya. AI sekarang baru-baru perayaan 25 tahun, orang bikin baliho. Thomas pakai AI ya, Thomas. Pakai AI tapi muka udah berubah sedikit ya. Di rumah dorang ambil tapi foto, kong ambil tu gambar dulu, ada orang tua dan kakak adik. Oh bagus, dari foto yang kabur jadi terang. Lalu kalian, kenapa so bukan tapi papa ini? Kenapa so bukan tapi mama? So jadi bagus, so terang mar. So bukan kita ini, kalian kenapa sama dengan Pak Hengki pe muka kita ini? Kalau mau lihat sama muka dengan Pak Hengki, so sama muka dengan Pak Hengki. Ganti. Ya, so bukan kita ini yang difoto ini. Ya, karena pengaruh teknologi. Ya.

lapisan terdalam komunikasi manusia antar pribadi. Karena itu tantangan utama yang kita hadapi bukan sekedar masalah teknologi, melainkan masalah tentang manusia sendiri. Menjaga wajah dan suara berarti menjaga martabat dan jati diri kita. Menerima peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital dan kecerdasan buatan AI tidak berarti mengabaikan resiko yang menyertainya. Sudah lama ada banyak bukti bahwa algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna demi keuntungan platform, lebih mendorong emosi yang cepat dangkal, sementara justru menghambat ungkapan manusia yang membutuhkan waktu. Baking saja tanpa memahami lebih dalam, tanpa merenung. Ya. Algoritma melemahkan kemampuan mendengarkan dan berpikir kritis, serta memperbesar polarisasi dalam masyarakat. Situasi ini diperparah oleh sikap mempercayai kecerdasan buatan secara naif tanpa sikap kritis, seolah-olah ia adalah teman yang maha tahu. Nah, sekarang senak perlu dialog, senak perlu cari guru, cari orang yang bisa bertanya, tapi mana? Ini sekarang dia tanya teman yang hari-hari dari pagi sampai malam ini di Pecamang, yang maha tahu. Enak? Loh, anak-anak mau ujian, mau cari apa, langsung saja. Pokoknya dari pagi dari buka mata sampai tutup mata, ini. Ya. Sedangkan mau makan, ini. Udah tidur, ini. Loh ya, teman yang maha tahu. Tanya saja Pak dia. Penyedia semua informasi, menyimpan seluruh ingatan. Cuma perlu pakai apa? Ingatan, masuk saja ke AI. Menjadi peramal, apa mau jadi besok? Tanya saja pedih. Ya, meminta nasihat, tanya saja pedih. Semua ini berisiko semakin mengikis kemampuan kita untuk berpikir yang analitis dan kreatif, memahami makna serta membedakan antara struktur bahasa dan arti yang sesungguhnya. Walaupun kecerdasan buatan dapat membantu, mendukung dalam berbagai tugas komunikasi, inskripsi, ya, sudah bertulis kan? Kiki saja ini. Ya, jangan lupa. AI tahun 2024 kalau masih ingat, masih Paus Franciscus, masih ada hubungan. Ya, Paus Franciscus pada hari komunikasi sosial sedunia tahun 2024, hari Komsos ke-58, temanya, judulnya ini, kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Jadi ada satu benang merah, ya, Paus yang sekarang dengan yang sebelumnya ada hubungan, ya, masih ada kelanjutannya. Di sana di tahun 2004, ingat Paus Francis mengingatkan segala sesuatu dalam jangkauan kita menjadi peluang dan ancaman, tergantung kecenderungan hati tubuh kita. Misalnya diciptakan untuk berkomunikasi, bersekutu, namun bisa dipakai sebagai alat untuk menyerang orang lain. Betul ya? Demikian juga teknologi dikembangkan untuk membantu manusia menjadi sarana melayani dengan kasih, atau alat yang memusuhi yang lain. Oleh karena sistem kecerdasan artifisial dapat membantu mengatasi ketidaktahuan, memfasilitasi pertukaran informasi antar manusia, itu semua bisa membantu. Contoh, kecerdasan artifisial membantu kita mengerti, mengakses ilmu pengetahuan warisan masa lampau yang orang lupa bisa didapat di sana. Dengan kecerdasan kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang berbeda. Kita bersyukur bahasa Indonesia.

Indonesia sudah menjadi bahasa di PBB ya. Betul ya? Iya. Betul ya? Sudah masuk ya? Ya. Pokoknya diorang bicara torang biar nak mengerti mar masuk ke kita bahasa Indonesia. Kita mengerti. Namun di saat yang sama hal tersebut dapat menjadi sumber polusi pikiran. Karena disebarkan secara tidak utuh dengan narasi yang salah. Perannya informasi disebar diyakini seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Padahal sudah direkayasa. Kita perlu memikirkan persoalan disinformasi ini. Dan ya, berbagai bentuk merupakan manipulasi foto, tampaknya sempurna sama yang kita bilang tadi. Ya, manipulasi audio padahal bukan kita yang bilang. Ya, sekarang kan menjadi rame tersandung masalah hukum karena foto, karena suara. Teknologi simulasi yang berada di belakang semua program tentu sekali lagi bermanfaat, tetapi ya sekali lagi mengandung resiko bagi manusia. Sekali lagi persoalan utama, balik lagi ke itu tadi Paus Franciscus, balik ke 2026 ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem kecerdasan buatan mengambil alih produksi teks, musik, video. Ya. Akibatnya, sebagian besar industri kreatif manusia berisiko dibongkar. Orang sudah perlu bah imajinasi, cari lagu, baking lagu, langsung saja masuk ke AI, muncul syair, lagu, ya, baking film pendek, langsung. Akibatnya, sebagian besar industri kreatif berisiko dibongkar, digantikan dengan label powerful by AI, yang mengubah manusia menjadi konsumen. Pasif, dari gagasan yang tidak sungguh-sungguh dipikirkan, dari produk manusia menjadi anonim tanpa tercipta, tanpa kasih. Sementara itu karya-karya besar, kejeniusan manusia dalam musik, seni, sastra, ya, direduksi menjadi sekedar bahan latihan bagi mesin. Persoalan utama bukan apa yang dapat atau akan dapat dilakukan oleh mesin, melainkan apa yang dapat dan akan dapat kita lakukan sebagai manusia, bertumbuh dalam kemanusiaan pengetahuan dengan menggunakan sarana bijaksana, alat-alat yang sangat kuat ini. Sejak dahulu manusia tergoda mengambil buah pengetahuan tanpa usaha, pencarian, dan tanggung jawab pribadi. Menyerahkan proses kreatif, fungsi mental, serta imajinasi kepada mesin berarti mengubur talenta yang kita terima untuk bertumbuh sebagai pribadi dalam relasi dengan Allah dan sesama. Teknologi mengeksploitasi kebutuhan manusia akan relasi tidak hanya dapat membawa dampak menyakitkan bagi individu, tetapi juga merusak jalinan sosial, budaya, politik, masyarakat. Hal ini terjadi ketika relasi dengan sesama digantikan oleh relasi dengan kecerdasan buatan. Orang bicara dengan HP sekarang, orang bermain dengan HP, tidak? Dia sebab marah-marah, ternyata dia sebab marah dengan HP sendiri. Ya, mempengaruhi budaya. Dulu apa torang? Relasi torang di kampung. Apa? Buka satu, buka dua, satu, dua. Ya, kehilangan semua anak-anak sekarang. Secara budaya. Mana tuh benteng-benteng? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Mau cari wajah, mendengar suara, ya, nih, lihat, diingatkan lagi oleh Paus, ya, dapat dia, ya, itu, dapat dengar dari suara, ya, jaga-jaga apa itu, ya, black kan, begitu, mempengaruhi budaya masyarakat.
Hal ini terjadi ketika relasi dengan sesama digantikan oleh relasi kecerdasan. Dengan cara ini, membangun di sekitar kita dunia cermin, di mana segala sesuatu dibuat menurut gambar dan rupa kita sendiri. Dengan cara ini, kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan sesama yang berbeda dari kita, padahal melalui perjumpaan dan perbedaan, itulah kita belajar berdialog. Tanpa penerimaan antara perbedaan, tidak mungkin ada relasi sejati maupun persahabatan. Resiko sangat besar. Kekuatan simulasi demikian sehingga kecerdasan buatan dapat menipu dengan menciptakan realitas paralel, bahkan dengan mengambil alih wajah dan suara kita. Kita hidup dalam dunia yang semakin berlapis, di mana membedakan antara kenyataan dan rekayasa. Di balik kekuatan besar yang terlihat yang mempengaruhi kita semua, sebenarnya hanya ada segelintir perusahaan. Ada pendirinya baru-baru ini bahkan dipuji sebagai pencipta toko tahun 2025, yaitu para perancang kecerdasan buatan. Situasi menimbulkan kekhawatiran serius tentang penguasaan segelintir pihak oligopoli atas sistem oligaritma kecerdasan buatan yang mampu mempengaruhi perilaku manusia secara halus, bahkan menulis ulang sejarah manusia termasuk sejarah gereja, seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya. Tantangan kita bukan menghentikan inovasi digital, tidak bisa, melainkan mengarahkan dengan bijaksana dan menyadari bahwa teknologi ini memiliki sisi ganda. Setiap orang dipanggil bersuara demi membela martabat manusia, agar teknologi ini sungguh dapat kita terima sebagai sekutu, bukan sebagai ancaman. Jadi sebagai mitra. Kemitraan ini mungkin terwujud, tetapi harus dibangun atas dasar tiga pilar utama: tanggung jawab, kerjasama, dan pendidikan. Tanggung jawab bentuknya berbeda-beda sesuai peran masing-masing: kejujuran, transparansi, keberanian, visi ke depan, kewajiban berbagai pengetahuan, serta hak untuk mendapatkan informasi. Namun akhirnya tidak seorang pun dapat menghindari tanggung jawab terhadap masa depan yang sedang kita bangun bersama. Bagi para pemimpin platform digital, tanggung jawab ini berarti memastikan strategi bisnis mereka tidak hanya didorong oleh keuntungan semata, tetapi juga kepedulian terhadap kesejahteraan bersama, sebagaimana mereka peduli pada masa depan anak-anak sendiri. Para perancang dan pengembang model kecerdasan buatan dituntut bersikap transparan, bertanggung jawab secara sosial, terutama terkait prinsip perancangan dan sistem pengawasan yang mereka buat. Hal ini penting agar pengguna dapat mengambil keputusan dan pemahaman yang cukup. Tanggung jawab yang sama juga ada para pembuat undang-undang dan regulator, baik di tingkat nasional, internasional, bertugas menjaga martabat manusia. Regulasi yang tepat dapat melindungi orang dari keterikatan emosional yang berlebihan dengan chatbot, serta membatasi penyebaran konten palsu, manipulatif, menyesatkan, sehingga integritas informasi tetap dijaga. Perusahaan media dan komunikasi pun tidak boleh membiarkan algoritma hanya mengajar perhatian sesaat, mengalahkan nilai-nilai profesional mereka dalam mencari kebenaran. Kepercayaan publik dibangun melalui ketepatan dan transparansi, bukan sekedar dengan meningkatkan keterlibatan apapun caranya. Konten yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh kecerdasan buatan harus diberi tanda yang jelas, dibedakan dari konten buatan manusia yang palsu, yang asli, supaya hak cipta dan kedaulatan karya jurnalis dan kreator konten harus dilindungi. Informasi adalah milik publik. Pelayanan publik yang bermakna dan membangun harus berlandaskan keterbukaan sumber, pelibatan pihak terkait, standar kualitas yang tinggi. Kita semua juga dipanggil untuk bekerja sama.
Tidak ada satu sektor pun yang mampu sendirian menghadapi tantangan mengarahkan inovasi digital dan tata kelola kecerdasan buatan. Karena itu perlu dibangun mekanisme perlindungan bersama. Semua pihak mulai dari industri teknologi, pembuat kebijakan, pelaku industri kreatif, dunia akademik, seniman, jurnalis, sehingga para pendidik harus terlibat dalam membangun kewargaan digital yang sadar dan bertanggung jawab. Disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menilai keandalan sumber informasi, memahami kepentingan di balik pemilihan informasi, mengenali mekanisme psikologis. Pendidikan juga membantu keluarga, komunitas, organisasi menyusun pedoman praktis demi budaya komunikasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Karena itu semakin berdesak untuk memasukkan literasi media, informasi, dan kecerdasan ke dalam sistem pendidikan di semua jenjang. Di semua langkah yang sudah mulai diupayakan oleh beberapa lembaga sipil, sebagai umat Katolik, kita dapat dan harus berkontribusi agar terutama kaum muda bertumbuh dalam kemampuan berpikir kritis dan kebebasan batin. Literasi ini juga menjadi bagian dari pendidikan sepanjang hayat sampai para lansia yang terpinggirkan, yang sering merasa tertinggal dan tak berdaya menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Literasi pendidikan informasi dan kecerdasan buatan mendorong semua orang untuk tidak memperlakukan sistem ini seolah-olah manusia, melainkan sebagai alat. Literasi ini juga mendorong kebiasaan memeriksa kembali sumber informasi dari kecerdasan buatan. Tidak langsung percaya, berpikir kritis, analisa betul atau nyanda, yang bisa saja keliru. Melindungi privasi dan data pribadi, serta memahami pengaturan keamanan dan mekanisme pengaduan. Penting untuk belajar menggunakan kecerdasan buatan secara sadar bertanggung jawab, melindungi citra diri, wajah, suara, agar tidak disalahgunakan untuk penipuan digital, perundungan cyber atau deepfake yang melanggar privasi dan martabat manusia. Sebagaimana revolusi industri dahulu menuntut kemampuan baca tulis dasar agar manusia mampu beradaptasi, demikian pula revolusi digital menuntut literasi digital bersama dengan pendidikan humaniora dan budaya, agar kita memahami bagaimana algoritma membentuk persepsi kita tentang realitas, bagaimana bias dalam kecerdasan buatan bekerja, bagaimana konten tertentu muncul dalam arus informasi, serta bagaimana model ekonomi kecerdasan buatan berkembang dan berubah. Kita membutuhkan agar wajah dan suara kembali mencerminkan pribadi manusia. Kita perlu menjaga anugerah komunikasi secara sebagai kebenaran terdalam tentang manusia dan menjadikannya arah bagi setiap inovasi teknologi. Dengan menyampaikan refleksi ini, saya Paus Leo ke-14 mengucapkan terima kasih kepada semua yang bekerja demi tujuan-tujuan tersebut. Dengan tulus memberkati mereka yang mengabdikan diri bagi kesejahteraan bersama melalui media sosial. Vatikan, 24 Januari 2026. Jadi bukan baru kalamari. Ini dipikirkan. Jadi 24 Januari sudah ditulis ini. Kata orang nanti besok baru baking kang. Ya. Tapi surat ini setiap tahun
Pesan Paus Bamsos itu pada bulan Januari, pada peringatan Santo Francis de Sales 24 Januari tahun lalu, sama. Itu berarti dipikirkan dari tahun sebelum, ya, dikeluarkan tanggal 24 Januari. Berarti sudah dipikirkan sebelumnya lagi dan dikeluarkan lalu dibacakan nanti bulan Mei. Demikian pesan Paus Leo ke-14 pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia dengan judul apa tadi? Apa judulnya tadi? Menjaga suara dan wajah manusia, ya. Laki-laki biasanya masih asli, kalau perempuan sonda asli. Sudah ada alis, sudah lipstik. Mari yang penting masih tompe muka, ya. Bukan so ganti seperti di AI. Selamat merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Mari dengan bijaksana kita memanfaatkan sarana-sarana komunikasi untuk kebaikan bersama. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, doa umat.

0: Kristus bersabda, aku ini yang pertama dan terakhir, Alfa dan Omega. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui perantaran Kristus, awal dan akhir kehidupan kita.
1: Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbaharui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seturut sabdamu dengan tekun dan setia.

bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak-Mu.

bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa. Ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghibur kepada mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami pun bergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup dan kasih sejati.

Ya Tuhan, sesudah Yesus naik ke surga, para rasul bersama dengan Bunda Maria bertekun dalam doa menanti Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Maka kami memanjatkan doa memohon karunia Roh Kudus. Kami bertekun sebagaimana Bunda Maria dan para rasul. Kita doakan puji syukur nomor 93. Mohon tujuh karunia Roh Kudus. Nomor 93. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami yang Kau berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Dengarkanlah doa kami, hal-hal. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, terimalah wujud khusus keluarga Bernardus Pabeling atas rahmat kesehatan, kekuatan dan perlindungan orang tua, anak dan cucu. Semoga mereka semua selalu Kau jaga, Kau lindungi dimanapun mereka berada. Kabulkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kesatukan doa-doa kita, harapan-harapan kita bersama kurban Kristus, persiapan persembahan.

Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan terima anggur yang kami persembahkan hasil dari pokok orang semesta siap bagi menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Berdoalah saudara-saudari, supaya doa-doa kita, persembahan kita dari anak remaja kita, putra-putri altar, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, terimalah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban. Semoga melalui perayaan cinta bakti yang suci ini, kami Engkau perkenankan beralih kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Doa syukur agung. Sungguh setelah engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup kami, Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Alam, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan doa-doa kita dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.

Doribus nostris et nenos inducas in tentationem. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merenungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai Kristus untuk kita sekalian.

Saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan memperoleh hidup yang kekal." Inilah roti hidup itu, Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja.

0: 101 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Raja Bantilan. Dan kini kami akan hadirkan ruang sekolah minggu dari Efrata Lantapan.

0: Selamat pagi adik-adik.
1: Pagi.
0: Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama torang siapkan torang pe hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah. Enci undang semua berdiri, torang memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Satu, dua, tiga.

0: Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua?
1: Kami semua baik.
0: Puji Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita semua.
1: Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
0: Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya.
1: Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
0: Pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
1: Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
0: Sekali lagi tolong memuji Tuhan. Allahku besar. 1, 2, 3.
1: Amin.

0: silakan duduk. Orang mau berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami anak-anak-Mu dapat terkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kiranya ibadah ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kali lagi tolong memuji Tuhan. Bagaimana aku harus tahu tuh lagu?
1: Tahu.
0: Satu, dua, tiga. Bagaimana

Kita tiba dalam persembahan syukur sambil memberi persembahan. Torang menyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Satu, dua, tiga.

0: Kita tiba dalam pemberitaan firman kepada Enci Seli, disilahkan.
1: Halo adik-adik.
2: Halo.
1: Puji Tuhan, sekarang torang tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Torang mau dengar cerita Alkitab. Namun sebelum itu torang berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan. Kami semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami semua dapat terkumpul di tempat ini memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengerti serta memahami maksud dari kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 1 ayat 18-24. Injil Matius pasal 1 ayat 18-24. Jika torang so menemukannya, torang mau baca secara bersama-sama. Injil Matius pasal 1 ayat 18-24 yang diberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.

0: namakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, sekian jauh torampe pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Enci punya cerita tentang dua orang pasangan, satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, pada zaman dahulu kala di tanah Yudea, hiduplah seorang pria bernama Yusuf. Ia adalah seorang tukang kayu. Ternyata kote ini Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Nah, dia seorang tukang kayu yang baik hati. Pada suatu hari, Yusuf bertemu dengan seorang gadis yang bernama Maria. Ada yang kenal enggak? Siapa tuh Maria, Kang? So, biasa orang dengar. Gadis itu sangat cantik dan baik hati. Dan Yusuf langsung jatuh hati padanya dan ingin menikah dengan Maria. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, namun suatu hari Maria memberitahukan kepada Yusuf. Maria bilang Pak Yusuf bahwa dia sedang hamil atau sedang mengandung. Maka setelah mendengar berita itu, Yusuf menjadi sangat bingung dan sedih. Kenapa Kang Yusuf bingung dan Yusuf sedih? Ada yang tahu enggak? Nah, bagaimana mungkin Maria hamil sedangkan Yusuf belum menikah dengan Maria? Enggak mungkin kan? Mustahil orang yang belum kawin, orang yang belum menikah, mengandung. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan memberitahukannya bahwa anak yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus, dan Yusuf diminta untuk tetap bertunangan dengan Maria. Jadi, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya bahwa Yusuf harus tetap bertunangan dan menikah dengan Maria. Padahal sebelum itu Yusuf bermaksud untuk menceraikan atau meninggalkan Maria secara diam-diam. Karena dia tahu bahwa Maria sedang mengandung sementara mereka belum menikah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yusuf memutuskan untuk tidak meninggalkan Maria. Dan ia tetap bertekad untuk merawat Maria dan bayi yang ada di kandungannya. Yusuf sangat bersyukur dan dengan sukacita menerima perintah Tuhan untuk merawat dan melindungi Maria dan bayi itu. Walaupun hidup Yusuf dan Maria tidak mudah, mereka selalu berusaha hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Jadi, biar itu Yusuf dan Maria dorang pe hidup tidak mudah, banyak tantangan yang mesti dorang hadapi, tetapi dorang tetap taat kepada Tuhan, dorang tetap mendengarkan perintah Tuhan. Anak yang dilahirkan Maria, yaitu Yesus Kristus, tumbuh menjadi pria yang hebat dan memimpin banyak orang ke jalan keselamatan. Dan Yusuf dan Maria tetap bersama selalu membesarkan Yesus dalam segala hal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti Yusuf dan Maria, kita juga harus selalu taat pada perintah Tuhan. Nah, taat dalam perintah Tuhan itu dalam hal apa, Kang? Taat pada perintah Tuhan itu seperti torang mesti dengar-dengaran pak orang tua, apa yang mama deng papa suruh torang mesti iko akang, atau ada sto dari antara torang yang tidak dengar-dengaran pak orang tua, atau masih jaga babanta pak mama, masih jaga babanta pak papa, kalau mama deng papa mau suruh, tada kaki dulu baru torang mau pigi, ada ndak? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, torang juga harus taat pada perintah Tuhan. Meskipun mungkin tidak selalu mudah, kita harus selalu melakukan yang terbaik dalam sikap hidup kita setiap hari, terutama sebagai anak-anak Tuhan, dan menjalankan perintah Tuhan tanpa menunda-nunda. Dengan begitu, kita dapat meraih kebahagiaan dan berkat darinya. Amin firman Tuhan. Torang menyanyi, baca Alkitab, dan doa tiap hari. 1, 2, 3.
1: Baca.

0: Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tibalah kita dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari yang indah ini, kami semua dapat terkumpul di tempat ini Tuhan, kami dapat memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami juga telah mendengarkan cerita Alkitab, biarlah cerita itu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah Tuhan kami semua, biarlah melalui firman-Mu ini kami bisa terus taat kepada Tuhan serta mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan syukur, berkati persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan itu dapat terpakai dengan baik untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan selalu kami sehat dan kuat, memberkati masa pertumbuhan kami, memberkati pendidikan kami, sehingga apapun yang kami mau, apapun yang kami cita-citakan, semuanya dapat terlaksana sesuai dengan apa mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi kedua orang tua kami Tuhan, Papa dan Mama, bahkan Opa dan Oma, berikan selalu mereka kesehatan dan kekuatan, berikanlah mereka umur panjang, kiranya Tuhan juga mau membuka segala pintu-pintu berkat dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan apapun yang mereka perbuat selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga bagi teman-teman kami yang belum berkesempatan hadir. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi halangan mereka, tetapi kami selalu yakin dan kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, Engkau selalu memberkati mereka. Biarlah Tuhan di minggu-minggu yang akan datang mereka bisa hadir seperti kami pada saat ini. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami, biarlah kami dapat tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami mau alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, torang mau menutup peribadahan pada pagi hari ini. Encing undang semua berdiri, torang menyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Satu, dua, tiga. Yesus.

0: sebelum torang kembali ke rumahnya torang masing-masing, torang mau berdoa penutup dulu dan doa ini akan dipimpin oleh adik Dian.
1: Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menuntun peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami dalam perjalanan agar tiba di rumah tidak kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
0: Sebelum pulang, tolong menyanyi dulu Sekolah Minggu Selesai. 1, 2, 3. Sekolah

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Ruang Sekolah Minggu dari Efrata Lantapan. Dan pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya Ruang Sekolah Minggu, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan tentunya Anda jangan kemana-mana, karena setelah saya masih ada rekan saya Irnawati yang akan menemani Anda dan dengan rangkaian acara-acara yang menarik tentunya. Akhirnya saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 KHz. Bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda pendengar di Toli-Toli siang hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan semoga akhir pekan Anda ya bisa bahagia selalu, menambah suasana bahagia di akhir ini, akhir pekan ini ya. Jadi sebenarnya minggu siang ini juga adalah waktu untuk beristirahat sejenak dari yang namanya rutinitas, menikmati waktu luang dan juga mengisi hari dengan hal-hal yang menyenangkan. Di tengah suasana santai Anda, tentunya kami hadir menemani lewat rangkaian musik pilihan serta informasi menarik. Dan pastinya tetap bersama kami program 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini juga menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, fenomena tersebut juga merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai risiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis dan juga kolaboratif. Dan anak itu merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital ya pendengar. Dan karena itu perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta platform digital. Arifa juga mengungkapkan data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Angka tersebut juga dinilai sebagai alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap hak anak. Itu dia informasinya pendengar, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Mendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan kondisi ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang kuat. Hal itu juga diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Saat ini, pendengar, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5,61% pada kuartal 1 di tahun 2026. Meski demikian, Presiden juga

memastikan bahwa pemerintahannya terus bekerja keras untuk bertahan di tengah ancaman gejolak krisis global. Selain tengah mengupayakan ketahanan ekonomi Indonesia dari ancaman krisis global, kepala negara juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berputus asa. Sebab ditekankan Presiden bahwa kekuatan ekonomi Indonesia dapat bertahan jika seluruh masyarakat optimistis akan kemajuan bangsa.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita lanjutkan ke informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG di Facebook ya, itu dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik research image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul Hoax Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari tahun 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto itu bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain juga menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nibuletin ya, pada 23 Desember tahun 2025. Keterangan dalam unggahan juga menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan presiden tahun 2029. Jadi video yang menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam musyawarah nasional Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia di Jakarta Convention Center pada 11 April tahun 2026. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan presiden di tahun 2029. Dengan alasan karena tugas sebagai presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencaksilat. Pendengar, itu dia informasi di cek fakta yang kami lansir dari Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan di Idola Anak Indonesia Layak Anak dari SMP Negeri 6 Toli.

0: Salat adalah sumber energi positif terbesar dalam hidup seorang muslim. Oleh karena itu, marilah kita sentiasa berjuang untuk memperbaiki dan menjaga salat lima waktu kita.
1: Tidak bisa teriak mer

0: 3 pada taekwondo ini mencakup kuda-kuda, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik tangkisan, teknik sabetan, dan pola.
1: Ketika hutan digunduli tanpa kendali, tanah akan kehilangan daya serapnya dan memicu

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam program acara Idola Anak atau Indonesia Layak Anak. Dan untuk Indonesia Layak Anak kali ini kita kedatangan dari adik-adik SMP Negeri 6 Toli-Toli yang nantinya akan mempersembahkan kreativitas dan juga keterampilan-keterampilan mereka. Seperti apa penampilan-penampilan mereka nanti akan kita saksikan yang langsung akan dipandu oleh adik Cinta Nafila.
1: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Instansi SMP Negeri 6 Toli-Toli, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta yang kami banggakan seluruh adik-adik peserta Idola. Perkenalkan, nama saya Cinta Nafila yang akan memandu jalannya acara istimewa kita hari ini. Indonesia Layak Anak Idola. Hari ini adalah hari kita merayakan potensi dan hak-hak anak Indonesia. Untuk membuka acara ini dengan penuh keberkahan dan memanggil kita menuju kebaikan, mari kita dengarkan lantunan suara merdu dalam azan yang akan dibawakan oleh Ananda Ahmad Muzakir. Kepada Ahmad Muzakir dipersilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sungguh syahdu. Terima kasih kepada Ahmad Muzakir. Dan kini kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Yuda dan Alif. Kepada Yuda dan Alif kami serahkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Yang artinya, ahli kitab berpecah belah menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ajaran yang di bawah adalah wajar. Orang-orang yang kafir dan golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sama sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab yang melainkan selain tentang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka banyak diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang harus benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah orang-orang baik, sebaik-baik makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shadaqallahul Azim. Semoga lantunan ayat tadi membawa keberkahan bagi langkah kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak adalah harapan bangsa. Untuk memperkuat karakter, mari kita dengarkan tausiah yang sangat mencerahkan. Mari kita sambut penceramah kita yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Ikram yang akan menyampaikan ceramah singkatnya. Kepada Muhammad Ikram, waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ceramah yang berjudul Keutamaan Menjaga Salat Lima Waktu. Jemaah sekalian yang dihadiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali merenungi satu kewajiban yang paling agung dalam Islam, yaitu salat lima waktu. Salat adalah tiang agama. Sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa tiang yang kuat. Begitu juga keimanan kita. Salat bukan sekedar gerakan ritual biasa, melainkan media komunikasi langsung atau mi'raj seorang hamba kepada penciptanya. Ketika Allah mewajibkan salat lima kali sehari, ini adalah wujud kasih sayangnya, memberikan kita lima kesempatan setiap hari untuk membersihkan diri dari dosa dan kembali mengingat tujuan hidup kita yang hakiki. Menjaga salat dengan baik adalah tanda paling jelas dan berkualitas iman seseorang. Salat memiliki keutamaan yang luar biasa dari sisi spiritual maupun praktikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah amalan yang pertama kali dihisab atau diperiksa pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Ini menunjukkan betapa krusialnya posisi salat. Dalam kehidupan sehari-hari, salat juga berfungsi sebagai rem atau pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagai firman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, melalui salat yang khusyuk, hati kita akan tenang, kita mendapat kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, dan jiwa kita terasa lebih terhubung dengan keimanan yang sejati. Salat adalah sumber energi positif terbesar dalam hidup seorang muslim. Oleh karena itu, marilah kita sentiasa berjuang untuk memperbaiki dan menjaga salat lima waktu kita. Dirikanlah salat tepat pada waktunya dengan wudu yang sempurna dan berusaha meraih kehusukannya. Jangan pernah menunda-nunda atau meremehkan panggilan azan. Jadikanlah salat sebagai prioritas dan segala urusan dunia. Ingatlah, waktu sholat hanya beberapa menit itu adalah investasi terbaik untuk kebahagiaan abadi kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan kita taufik dan kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam menjaga sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih banyak kepada teman kami Muhammad Ikram atas ceramah yang inspiratif. Semoga kita dapat mengambil hikmah untuk menjadi anak yang berakhlak mulia. Sekarang mari kita tunjukkan semangat patriotisme kita. Kita akan dimanjakan dengan suara indah dari Akifa Naila yang akan membawakan lagu Patriot Baulan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

Terima kasih. Indah sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu yang melukiskan keindahan negeri kita. Lagu Rayuan Pulau Kelapa oleh Cantika. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

Khairil Anwar yang akan dibacakan dengan penuh penghayatan oleh Ananda Hijravyana. Kepada Ananda dipersilahkan.

sekarang mayat. Berilah kami arti, berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sungguh penampilan yang menyentuh hati. Terima kasih atas persembahan yang luar biasa. Anak-anak Indonesia adalah anak-anak berprestasi dan berdaya. Mari kita saksikan atraksi penuh energi

0: Keterampilan taekwondo.
1: Filosofi gerakan taekwondo. Taekwondo adalah tentang menghargai disiplin mental dan etika, keadilan, rasa hormat, dan percaya kepercayaan diri. Filosofi taekwondo berakar kuat pada filosofi tradisional Korea, yaitu Seon atau kebajikan tanpa celah. Seon ditandai dengan pengabdian seseorang terhadap negara dan masyarakat. Gerakan dasar 1, 2, 3 pada taekwondo ini mencakup kuda-kuda, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik tangkisan, teknik sabetan, dan pola.

0: Hebat sekali. Kedisiplinan adalah kunci. Sekarang kita beralih ke masa depan bumi kita. Kita harus peduli pada lingkungan. Kita dengarkan pandangan dari perwakilan anak Indonesia oleh Askia Kalbi yang akan menyampaikan pidato dengan tema lingkungan. Kepada Ananda Askia, silakan sampaikan aspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Kalbi. Saya di sini akan menyampaikan pidato saya.

0: cocok tanam. Kesadaran untuk hidup, kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan melakukan penghijauan adalah langkah-langkah kecil namun krusial yang menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab kita terhadap alam. Dengan lingkungan yang terjaga, kita tidak hanya menjamin kualitas hidup kita saat ini, tetapi juga mewariskan bumi yang layak huni bagi generasi yang akan datang. Namun kita seringkali abai kecerobohan dan keenaan kita untuk peduli membawa dampak. Bahaya yang mengertikan ketika kita terus-menerus membuang limbah ke sungai, saluran air bersumpat menyebabkan banjir bandang yang menyerobot harta benda dan nyawa. Ketika hutan digunduli tanpa kendali, tanah akan kehilangan daya serapnya dan memicu longsor. Pencemaran udara dari asap kendaraan dan pabrik mengancam kesehatan pernapasan kita, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Dampak-dampak ini tidaklah fiksi. Ini adalah konsekuensi nyatanya dari mengabaikan kita. Ingatlah kerusakan lingkungan yang kita timbulkan akan berbalik menghantam kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, melalui himbar ini saya mengajak seluruh hadirin untuk mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan kita. Mari kita mulai diri sendiri dan lingkungan terdekat. Jadikanlah kebiasaan memilah sampah, menghemat energi dan menanam pohon sebagai bagian dari daya hidup kita sehari-hari. Mari kita jadikan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ini bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai panggilan moral dan tanggung jawab bersama. Mari kita rawat bumi ini dengan penuh kasih sayang, karena menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan kita, masa depan cucu kita, dan masa depan peredaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas pidato yang luar biasa, pesan yang kuat untuk kita semua agar menjaga lingkungan. Dan sebagai penutup rangkaian penampilan kita hari ini, mari kita saksikan keindahan budaya Indonesia melalui tarian tradisional. Kita sambut penampilan menari tari Zapin oleh Anggi Melani, Nur Syafika Safitri, dan Sri Vindi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Dengan berakhirnya penampilan tari Zapin, maka selesailah rangkaian acara Idola Anak hari ini. Semoga semangat nasionalisme, karakter mulia, dan kecintaan pada tanah air terus bersemayam di hati kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara. Saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Idola Anak yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian penampilan dari adik-adik SMP Negeri 6 Toli-Toli. Kita berjumpa lagi dalam Idola Anak selanjutnya. Saya Seliwati Demanampa pamit dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar, telah kita ikuti program acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga bersama siaran program 3 RRI Jakarta.
1: Chelsea tim meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Jorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada 1 sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan kemarin. Hari ini, saya dapat parabens ekipa Kediri. Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Me agrada muito quando a gente vê uma equipe tentando jogar. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Uma ideia bem clara.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Teve momento na partida que eles foram superiores a gente.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat yang ada 5-6 ya, isinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the conditions that

0: To us, because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, Brazil, and we did what we have to do and what our fans expect, that is to fight, come here with the fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight their goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Jadi
5: dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat siang pendengar. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program Masa 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Masih bersama Irna menemani ruang dengan Anda di Toli-Toli siang hari ini pendengar. Dan kita lanjutkan kebersamaan di Zona Musik Indonesia siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, boleh di 085343831230 maupun di 082194830965. Dalam program Zona Musik Indonesia sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Mbak Irna, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Mbak Fatima di Ogomoli, mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Didi Dores, Ade Isna, kalau tidak salah judulnya Jurang Pemisah, itu lagu Mbak. Jangan pisah. Jurang Pemisah itu judulnya Mbak Ani, apakah itu, Irna? Ini, jangan pisahkan aku dan dia.
0: Asik, jangan pisahkan aku dan dia. Oke, iya. Baik. Mudah-mudahan ada lagunya ya, nanti Irna cari. Iya, silakan ya. Kirim salam iya. Dulu.
1: Tahu satu-satu yang penting, Lady Doris, ada Irna. Mudah-mudahan ada.
0: Oke. Okay.
1: Ada Abdurrahim di Kutai Kartanegara, ada Ahmad Gunawan, ada Haja Eli, Gebi, Pasya 22, Nureni 22, Ferli, ada Fahrawi dan Doi di Cinigi, Ham dan Rustin di Cinigi, Pak Hamid, ada Rahma dan sama-sama tampil terkecuali ada Irna. Ada Irna, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Fatima yang sudah ikutan bergabung ya. Ya, silakan pendengar, Anda bisa ikutan bergabung dalam program Zona Musik Indonesia di siang hari ini bersama

sama kami ya. Silakan sekali lagi di 082194830965. Oke, dan coba kita terima teleponnya lagi.

0: Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia saudaraku.
0: Suaranya orang di Lembah ini ya. Oke, bagaimana, masih hujan kah di sana?
1: Masih
0: diguyur hujan Lembah ya. Oke, dan Bunda Ama semoga sehat-sehat. Oh, dengar lagu yang mana ini?
1: Apa?
0: Lagu yang mana siang ini?
1: Ini ada diri-diri enam-enam.
0: Apa judulnya?
1: Oh, judulnya Anujo Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah 2, kita kira Anggur Merah 3, Anggur Merah 2.
1: Anggur Merah 2, terserah dengan mata 1, 2, 3. Anggur Merah.
0: Oke, tas 1 kita, saya 1, Kama 1 ya. Oke, silakan menyapa dulu.
1: Yang enggak ada cari, yang suka bagus di dengnya. Yang mau ambil kamar yang selesai. Nyapa dulu, Nek. Ada Fatima Gading, ada juga Rama, ada Kapasya, ada Jedi, ada Tiara. Salam buat orang di sini.

0: Jasmine, semoga selalu keadaan sehat. Dan buat saudaraku, terima kasih selalu, selamat bertugas. Semoga bahagia selalu, aman hatinya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Aduh, suaranya orang dari Bul kayaknya ini ya. Astaga.
1: Butuh sekali Mbak Irna.
0: Apa kabar Pak Tamrin?
1: Sehat selalu, diguyur hujan di sini.
0: Oh, hujan
1: dari
0: juga.
1: Dari tadi malam hujan.
0: Dari tadi malam hujan di Bul. Aduh, semoga sehat-sehat di sana ya. Mudah-mudahan aman ya. Amin. Pak Tamrin mau request lagu yang mana ini?
1: Mau request lagunya Emen Seran, Apa Salahku?
0: Apa Salahku? Baik, silakan menyapa dulu.
1: Silakan menyapa buat Bunda Dewi, Rahma, Bilakatan, ada Fatima, Gomoli, ada Ibu, ada Pak Asrul, Pak Fasya, Pak Ilham, ada Mama Purkon, ada Ibu Nila, semua-semua Jo, penggemar RRI Buol dan Teli-Teli di mana saja berada. Terutama buat Mbak Irna, mudah-mudahan sehat selalu, bisa
0: amin
1: berjumpa kembali dengan penggemar RRI Buol.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Irna.
0: Oke, terima kasih Pak Tamrin sudah ikutan bergabung di Zona Musik Indonesia.

0: Tetapi baik, silakan ya pendengar, masih kami tunggu atensi Anda. Silakan Anda bisa ikutan bergabung dalam program Zona Musik Indonesia. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Candy.
0: Oh, Pak Candy di Nalu. Baik, Pak Candy, apa kabarnya Pak Candy?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana dengan negerinya lagi?
0: Alhamdulillah, baik, sehat sekarang, ceria ini, walaupun sekarang ini hujan toli-toli juga ini.
1: Ya, hujan. Tapi nggak dingin kan, kalau dingin kan remus.
0: Oke, dan Pak Candy, mau dengar lagu yang mana ini Pak Candy? Mudah-mudahan masih bisa terputar lagunya, silakan.
1: Masih bisa, Pak, kan bisa masuk. Itu yang ini Subianto. Halo?
0: Iya.
1: Ini Subianto Bunga Sedap Malam.
0: Oke, mudah-mudahan bisa terputar ya, nanti Irna putarkan lagunya.
1: Ya, supaya Irna.
0: Silakan kirim-kirim salam dulu.
1: Untuk semuanya, penggemar dapur satir di mana saja, Pak. Berada, saya ngerti ya. Oke, nanya Ritma. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup menderita, tinggallah penyesalan. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Irna, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Rahma Dilakatan.
0: Mbak Rahma Dilakatan, baik. Kayaknya lagunya ikutan ini ya. Mohon maaf ini Mbak Rahma.
2: Iya, ikutan cuma bunda aja.
0: Oke, baik. Silakan kirim-kirim salam ya, dulu.
2: Dulu dari Pak Motong sana. Ibu ada Pak Tamrin bersama kontrol di sana. Semua selalu. Ada yang dituli-tuli. Bunda Ma juga bersama kontrol di sana. Semua selalu. Dan anggota kita tanpa terkecuali ucapannya. Selamat siang. Dan buat Mbak Irna, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Halo.
3: Salam.
0: Iya. Halo. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mira.
0: Mira
3: di Tuelei,
0: ya, Mira di Tuelei, baik. Iya. Lagunya ikutan ini ya, mohon maaf. Iya, iya. Silakan. Oke, yang penting bisa silaturahmi sama pendengar yang lain ya. Silakan menyapa dulu.
3: Ya, ya. Pendengar RRI di mana saja berada, depannya. Selamat siang, selamat mendengarkan lagu yang sudah dikirimkan. Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bercinta. Terima kasih ya pendengar untuk Anda yang sudah ikutan bergabung dalam program Zona Musik Indonesia di siang hari ini. Mohon maaf, nanti yang belum sempat bergabung boleh nanti di program selanjutnya ya. Ada program Prodangdut. Karena kita dibatasi dengan waktu juga nih, jadi Zona Musik ini sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Siapa

Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk program Zona Musik Indonesia, kami tuntaskan dulu sampai di sini. Tetap sama kami, program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh.
1: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Ya, Oma Singka, itu Bapak Parala.
5: Kulit jangan rambut kita indak sama.
6: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
7: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
8: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
5: Kami sadulur.
9: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
10: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Pro 1 Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami, selamat siang. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda ya pendengar. Dan walaupun cuaca saat ini lagi tidak bersahabat, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda semuanya ya. Semoga semua pada sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun ada yang kurang sehat, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Sudah pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan ke informasi mengenai tarian tradisional. Dan sebenarnya tarian tradisional ini adalah tarian yang turun-temurun diwariskan di suatu daerah hingga menjadi bagian kebudayaannya. Dengan keberagaman budaya di Indonesia, pendengar, tarian tradisional tiap provinsi juga jadi punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Ada tari Saman di Aceh. Jadi tari Saman ini berasal dari Aceh Tenggara. Tarian tradisional ini khas dengan posisi duduk dan juga gerak tepukan ke dada, pundak, paha, dan juga tangan. Sambil duduk, penari juga duduk meliuk dengan bertumpu pada lutut. Keserempakan dan juga kecepatan tepukan penari menjadi daya tarik tari tradisional Aceh yang hanya diiringi gendang rampak dan suara tepukan tangan. Ada juga tari tortor. Jadi tari tortor ini pendengar berasal dari Sumatera Utara. Tari tradisional ini semula dikaitkan dengan ritual dan juga roh, sehingga dipentaskan ketika ada anggota keluarga yang meninggal, seperti dikutip dari ensiklopedia Seni Tari Nusantara. Kini pendengar, tari tortor juga menjadi tari tradisional yang kerap dipentaskan di beragam acara di Sumatera Utara. Dan tahukah Anda kalau ada juga tari piring dari Sumatera Barat? Tari ini semulanya merupakan bentuk syukur atas hasil panen ketika warga setempat memeluk agama Hindu. Dan kelak masuknya agama Islam membuat tari piring berfungsi sebagai bentuk hiburan dan juga persembahan bagi tamu dan juga masyarakat. Masih ada lagi informasi yang lain pendengar? Tarian tradisional yang kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda di Toli-Toli siang hari ini. Tapi setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia, mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
2: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa

mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Ya Uma Singka, itu Bapak Parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo koe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Berikan kita lanjutkan lagi ke informasi masih mengenai tarian tradisional dari tiap provinsi. Ada tari Andun. Tarian Andun ini adalah tarian tradisional Bengkulu yang dibawakan saat pesta pernikahan. Tari ini juga berfungsi sebagai wadah perkenalan muda-mudi dengan iringan kulintang. Ada juga tari Zapin dari Riau. Tari Zapin ini merupakan tarian tradisional di Riau yang berasal dari budaya Arab dan juga Melayu. Jadi tari berpasangan ini juga berfungsi sebagai hiburan. Ada juga tari Malemang dari Kepulauan Riau. Jadi tarian Malemang ini berasal dari Kepulauan Riau, wilayah asal bahasa Indonesia diperkirakan sudah mengenal tari Malemang sejak abad ke-12. Di Kepri, tari Malemang semula merupakan persembahan bagi raja yang beristirahat. Dan setelah kerajaan runtuh, tari Malemang ini berubah fungsi menjadi hiburan rakyat. Ada tari Sekapur Sirih dari Jambi ya pendengar. Seperti judulnya, tari ini juga berfungsi sebagai persembahan dan penyambutan tamu penting. Tari Sekapur Sirih umumnya dibawakan penari perempuan dan juga laki-laki dengan diantaranya bertugas sebagai pengawal dan juga pembawa payung. Nah, kalau di Bangka Belitung, pendengar, ada yang namanya tari campak. Jadi tari campak ini yang berisi balasan pantun. Tari ini juga berfungsi sebagai hiburan penyambutan tamu, terus juga pernikahan, rupa sukacita anak muda, dan rasa syukur atas hasil panen. Di Lampung ada tari sembah. Jadi tari sembah ini, pendengar, dikenal juga dengan sebutan tari sige. Pengunten dibawakan sebagai bentuk sambutan dan juga penghormatan kepada tamu. Dan kalau di Banten ada yang namanya tari cokek. Tari cokek ini adalah tarian tradisional Banten yang didampingi dengan permainan pencak silat oleh laki-laki. Gerakan penarinya ini juga perlahan-lahan dibawakan perempuan. Konon sebutan cokek ini berasal nama Tan Siokek, orang yang memperkenalkan tarian ini pertama kali. Nah, kalau di Jakarta pasti Anda tahu tari Blantek. Jadi tari tradisional Betawi ini merupakan bagian lenong. Dan semula tari Blantek ini juga dibawakan di awal tarian. Kini tari Blantek juga menjadi bentuk hiburan. Dan ada juga tari Jaipong. Kalau tari Jaipong ini berasal dari Jawa Barat, yang memadukan gerakan tari ketutilu, tari ronggeng, dan juga gerakan pencak silat. Nah, pendengar, kalau di Jawa Timur ada tari Reog Ponorogo. Jadi tari Reog Ponorogo ini juga merupakan salah satu tarian tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur. Tari ini juga mengisahkan berbagai tentunya juga bagaimana Ki Ajeng Mutu di sana itu melawan Raja Kertabumi dan seisi kerajaannya. Baik, nanti Irna sambung lagi untuk informasi di siang hari ini ya, pendengar, mengenai tarian tradisional dari tiap provinsi. Kita lanjut setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia
4: lagi. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
6: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
7: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
8: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
9: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda kalau ada juga tari monong dari Kalimantan Barat? Tari monong ini adalah tarian tradisional Kalimantan Barat yang semula berfungsi sebagai tolak bala atau penyembuhan. Dan kini tari monong ini juga dipentaskan secara umum. Ada tari burung enggan berasal dari suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Dalam kepercayaannya, burung enggang ini yang turun dari langit merupakan nenek moyang yang patut dimuliakan. Uniknya, setiap penari tarian tradisional ini juga memegang bulu burung enggan. Dan ada juga pendengar tari Magunatip dari Kalimantan Utara. Jadi tarian Magunatip ini berasal dari Tarakan atau Malinau. Semula tari tradisional ini juga berfungsi untuk melatih ketangkasan kaki dalam melompat dan juga menghindari rintangan. Kini tari Magunatip menjadi pertunjukan hiburan bagi muda-mudi. Di Sulawesi Barat, pendengar, ada tari Bamba Manurung. Tari Bamba Manurung berasal dari Mamuju. Jadi gadis-gadis penari memegang kipas untuk menarikan tari tradisional di pesta-pesta adat Mamuju. Di Gorontalo ada tari Dana-Dana. Jadi yang berkembang di Gorontalo tentunya tari ini merupakan tari pergaulan remaja. Di Sulawesi Tengah ada tari Dero. Jadi tarian tradisional ini berasal dari Poso, Sulawesi Tengah. Penari perempuan dan laki-laki membentuk lingkaran dan berpegang tangan, lalu menari dengan iringan lagu. Sulawesi Selatan ada tari Pakarena, pendengar. Jadi tari ini juga tentunya di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin dan juga Raja Goa ke-16 di Makassar. Tari Pakarena juga menceritakan tentang perpisahan dunia kayangan dan juga bumi. Di Maluku, pendengar, ada tari Cakalele. Tari Cakalele, tari tradisional yang menggambarkan perang perjuangan rakyat Maluku dalam membela kebenaran dan melawan penjajahan.

Tari Suanggi. Tarian Suanggi ini merupakan tari tradisional yang menceritakan suasana magis. Tari ini juga berawal dari kisah pasangan yang ditinggal karena mengalami fenomena supranatural. Itu dia pendengar informasi yang kami ketegahkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan akhirnya tuntas dulu sampai di sini ya pendengar, untuk informasi mengenai budaya. Dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sepekan. Tetap bersama kami program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan. Catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tuli-Tuli, Buol, dan Parigmotong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Dosen pembimbing Poltekkes Kemenkes Palu Program Studi Keperawatan Tuli-Tuli, Dwi Yokyo Suswinarto mengatakan, kegiatan tanam mangrove merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada mahasiswa akan pentingnya peduli sesama dan peduli lingkungan. Ia berharap dengan pendidikan berkarakter dan praktek ini, mahasiswa semakin cinta tanah air. Pihaknya juga berterima kasih atas kehadiran tamu undangan stakeholder yang turut mendukung kegiatan penanaman mangrove di Dusun Kotani Bangun, Desa Ginunggung.
2: Kami dari Pendidikan Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palu, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa diperkenalkan bahwa kami masih menerima mahasiswa baru sekalian ajang sosialisasi. Terima kasih. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kekuatan kami pada saat ini adalah sekitar 170 mahasiswa.
0: Sebanyak 3.776 siswa sekolah dasar yang tersebar di 229 sekolah dasar se-Kabupaten Tuli-Tuli mengikuti ujian akhir sekolah UAS tahun pelajaran 2026. Ujian akhir sekolah yang dilaksanakan 4 hingga 8 Mei 2026 ini mengujikan dua mata pelajaran setiap harinya. Kepala SDN Pembina Tuli-Tuli Abdul Ghafar saat diwawancara RRI di sela-sela pelaksanaan ujian akhir sekolah mengungkapkan, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ujian akhir sekolah secara maksimal, semua wali kelas sebelumnya telah melakukan persiapan masing-masing pesertanya dengan memberikan pembelajaran yang difokuskan pada kegiatan ujian akhir semester. Karena nilai semester 2 pada kelas 6 diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah yang diselenggarakan saat ini. Di mana untuk SDN Pembina Tuli-Tuli sendiri, pada ujian akhir sekolah tahun ini jumlah pesertanya sebanyak 92 orang yang terbagi ke dalam 5 ruangan kelas ujian. Setiap hari sebanyak 2 mata pelajaran yang diujikan dengan waktu pelaksanaan ujian Senin hingga Jumat 8 Mei 2026.
3: Ada siswa yang mengikuti ujian akhir sekolah ini supaya betul-betul belajar sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua murid maupun kita sebagai guru, supaya mereka betul-betul berhasil dalam hasil kegiatan ujian akhir sekolah ini. Setelah ujian mereka tidak ada libur, tetap mereka sekolah seperti biasa karena hari efektif sekolah mereka itu sampai saat pengumuman. Dan insya Allah nanti pengumuman ini pada bulan awal Juni, insya Allah pengumuman untuk kelas 6.
1: Mengantisipasi cuaca El Nino atau musim kemarau yang dapat berdampak pada pertanaman padi atau dapat menyebabkan puso atau gagal panen, salah satu langkah yang ditempuh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tuli-Tuli yakni mempercepat masa tanam asep atau April-September. Kepala Bidang Produksi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tuli-Tuli, Mahdar Daeng Silasa SPT, pada RRI menyebut untuk kondisi sawah di Kabupaten Tuli-Tuli saat ini rata-rata telah selesai dilaksanakan panen musim tanam Oktober-Maret atau Okmar, mengantisipasi kemarau yang puncaknya diprediksi pada bulan Agustus nanti. Saat ini dinas melalui para PPL dan kelompok-kelompok tani melakukan percepatan olah sawah usai panen untuk musim tanam asep. Dengan percepatan tanam diharapkan pada puncak musim kemarau yang diprediksi mulai bulan Agustus, pertanaman padi sudah tidak lagi terlalu banyak menggunakan air karena sudah akan panen. Selain penggunaan varietas benih padi yang tahan air, yakni varietas padi gogo, serta perbaikan jaringan-jaringan irigasi.
4: Yang kedua yang akan kita lakukan itu adalah pemilihan paritas yang tahan terhadap air.
5: Yeah.
4: Ya. Sementara kita di Tuli-Tuli tahun ini, mulai tahun kemarin itu sudah kita kembangkan paritas padi gogo, padi ladang, yang memang sangat tahan dan rentan terhadap air. Dan oleh karena itu sekarang ini kita juga mengajukan usulan ini untuk pengadaan benih padi gogo dari pusat untuk mengantisipasi El Nino ini. Dan tahun 2025 kami sudah kembangkan kurang lebih 21 hektar itu padi gogo, dan sementara sekarang memasuki periode bulan ketiga karena penanamannya kemarin bulan November.
0: Fasilitas lampu lalu lintas traffic light di dua titik utama Kabupaten Buol mengalami kerusakan parah dan tidak berfungsi hampir selama dua pekan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor alam yakni sambaran petir yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan risiko kecelakaan akibat pertigaan yang menjadi semrawut, terutama pada jam berangkat dan pulang kantor. Salah seorang pengendara motor, Sandri, menyatakan bahwa ketidakteraturan tersebut terjadi karena minimnya kesadaran untuk saling mengalah, sehingga masyarakat sangat berharap perbaikan segera dilakukan sebelum jatuh korban jiwa. Menanggapi hal ini, ini Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bol, Udin Jalal, mengonfirmasi bahwa pemadaman ini terjadi di dua lokasi strategis, yakni Kompleks Perkantoran Area Tugu Leok 2 dan Kompleks Perkuburan Raja. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan tim Dinas Perhubungan bersama petugas PLN, ditemukan kerusakan pada komponen daya power perangkat akibat tegangan tinggi dari petir. Udin menjelaskan kewenangan perbaikan berada di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Perwakilan Palu. Pihak di Subbol telah melakukan koordinasi dan melaporkan kerusakan tersebut secara resmi. Namun jadwal pasti perbaikan belum dapat ditentukan karena adanya isu efisiensi anggaran di tingkat pusat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Bol terus mengencarkan sosialisasi di lapangan guna memastikan pengendara tetap disiplin dalam berlalu lintas. Udin Jalan menegaskan agar para pengguna jalan lebih bersabar, tidak saling mendahului, dan bersedia berhenti sejenak apabila situasi di persimpangan tidak memungkinkan untuk melintas, demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
5: Saya ini bisa menimbulkan situasi yang cukup berbahaya dan membingungkan di jalan. Tanpa pengaturan lalu lintas yang jelas, pengendara sering ragu siapa yang harus jalan duluan dan siapa yang harus sabar. Ini bisa memicu kemacetan bahkan kecelakaan. Sebaiknya lampu lalu lintas mati dilaporkan ke pihak terkait supaya cepat diperbaiki karena ini menyangkut keselamatan banyak orang.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah secara serentak pada Senin 4 Mei 2026 lalu mengumumkan kelulusan bagi siswa-siswi kelas 12 atau kelas 3 tingkat SMA, SMK. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir ketika diwawancara RRI terkait pengumuman kelulusan di SMK 1 menyebut, untuk tahun pelajaran 2025-2026 dari jumlah siswa yang duduk di bangku kelas 3, 288 ada 2 siswa yang tidak lulus karena sejumlah faktor. Salah satunya kedisiplinan, kehadiran, serta beberapa tahapan yang tidak diikuti. Yang sebelumnya upaya telah ditempuh pihak sekolah dengan menemui orang tua dan siswa bersangkutan, namun ternyata siswa bersangkutan yang tidak ada kemauan sehingga tidak lulus. Untuk pengumuman kelulusan dilaksanakan secara online atau melalui nomor WhatsApp masing-masing siswa usai sholat maghrib. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konvoi kelulusan serta aksi corak-coret baju seragam yang masih bisa disumbangkan atau diberikan kepada siswa lain yang membutuhkan.
6: Pengumuman itu setelah atau umumkan hasil itu setelah sholat maghrib secara online. Sehingga kami menjaga anak-anak tidak ada yang konvoi, Pak. Dan memang kami melarang anak-anak coret baju dan kami sarankan baju itu untuk disimpan dan diserahkan ke adik-adik tingkatnya nanti atau ke siswa baru yang mendaftar di SMK 1.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli Srianti Amran melantik dan mengambil sumpah pengurus tim PKK 4 kecamatan dan 2 kelurahan. Pelantikan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Srianti Amran menyampaikan harapan agar para pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menghimbau agar seluruh pengurus mampu memberdayakan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Menurutnya, peran aktif pengurus PKK sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
7: Bagaimana kita harus bekerja sama

0: dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kita di 10 program pokok PKK.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat persiapan bersama sejumlah stakeholder, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Buol. Wakil Bupati Buol, Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto dalam rapat tersebut mengungkapkan, kesiapan yang perlu dilakukan sama seperti pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, terutama pelaksanaan sholat id, mulai khotib, imam, bilal, dan pemandu sholat. Sementara untuk waktu pelaksanaan sesuai dengan kalender Masehi, yakni tanggal 27 Mei 2026 bertempat di Masjid Agung Buol.
2: Nah, yang kita bicarakan di sini adalah persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Saya kira untuk persiapan sholat Idul Adha untuk tempat tidak ada perubahan, tetap di masjid. Waktu kita menunggu putusan pemerintah. Tinggal yang kita mau rumuskan adalah pelaksana ibadah ritualnya, khatibnya, imamnya, dan lain-lain. Ini mungkin yang perlu kita putuskan bersama.
3: Pekerjaan ruas jalan Trans Sulawesi di Laulalang, Kecamatan Toli-Toli Utara resmi dimulai Selasa 5 Mei 2026 kemarin dengan sistem buka tutup jalan. Kapolsek Toli-Toli Utara Ibtu Abdul Rahman Ali ketika diwawancara RRI menyebut, menjaga keamanan pekerjaan atau buka tutup jalan, Polsek Toli-Toli Utara menempatkan personil bersama pihak kontraktor di titik tutup jalan dari arah Toli-Toli maupun dari arah Buol. Personil melakukan penertiban parkir kendaraan agar kendaraan parkir secara tertib di satu jalur jalan, sehingga jika terjadi hal yang sifatnya darurat atau satu waktu buka jalan tidak semeraut kendaraan yang akan melintas.
4: Atensinya kita itu saya mengambil kebijakan untuk menempatkan dua personil di sana untuk mengatur antrian-antrian kendaraan agar supaya antrian itu tetap satu jalur, karena tidak menutup kemungkinannya kendaraan-kendaraan mungkin ambulans, pengangkut logistik yang perlu cepat kita loloskan dari situ. Jadi dari arah Buol itu mereka tutup di pendakian Pinjan itu, jadi antrian kendaraan itu di desa pendakian situ, baru dari arah Toli-Toli itu pas teratas itu.
1: Personil pemadam kebakaran damkar Kabupaten Buol bergerak cepat melakukan pemadaman api yang membakar area di sekitar gerai Indomaret Kelurahan Kali. Pihak damkar memastikan api telah berhasil dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian lebih besar. Provos Damkar Buol, Tony Leo, menyatakan bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi sesaat setelah menerima informasi dari masyarakat. Menurut keterangannya, kobaran api bermula dikarenakan warga dengan sengaja membakar ban mobil bekas di siang hari, sehingga api membesar dan pihak damkar langsung siaga untuk memadamkan api. Tony menjelaskan bahwa penanganan telah dilakukan secara maksimal dengan menyemprotkan air ke seluruh area yang terdampak, termasuk bagian atap seng dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar untuk memastikan tidak ada sisa api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian material dilaporkan hanya menyasar pada bagian instalasi pipa pembuangan.
5: Penanganan kami sudah melakukan pemadaman dengan maksimal. Menangani dengan maksimal, kami sudah padamkan apinya. Alhamdulillah tidak ada korban dan tidak ada, mungkin kerugiannya cuma berkisar di ada sedikit pipa pembuangan dari Indomaret itu, ya, itu yang agak terbakar. Jadi kami melakukan pemadaman sampai di atap seng kami semprot semua, dan bahan-bahan itu semua kami semprot. Alhamdulillah tidak ada korban yang lain.
3: Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan segala persiapan, tidak terkecuali keamanan dari alat transportasi yang akan digunakan calon jamaah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan, dari sisi kesiapan transportasi sama seperti tahun sebelumnya, calon jamaah haji akan diberangkatkan melalui jalur darat. Bahkan untuk memaksimalkan persiapan dari sisi transportasi darat yang digunakan, sesuai hasil koordinasi akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik kendaraan, baik bus maupun mobil, yang sudah mulai dilakukan selama 4 hari terhitung mulai dari 4 Mei sampai dengan 7 Mei 2026. Ia juga menegaskan pemeriksaan fisik akan dilakukan pihak Dinas Perhubungan, dan tentunya kendaraan yang akan digunakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari sisi kelayakan.
6: Pemeriksaan fisik, yaitu kendaraan yang mau dipakai jemaah, harus melalui pemeriksaan dulu Dinas Perhubungan. Setelah di ACC Dinas Perhubungan baru bisa di dipakai kendaraannya.
1: Suasana haru dan penuh harap terpancar dari raut muka para orang tua yang mengantar putra-putrinya menuju Kodam 23 Palakawira di Palu. Mengikuti tes seleksi masuk menjadi TNI Angkatan Darat di halaman Makodim 1305 Buol Tolitoli. Ismail, salah satu orang tua casis dari Kabupaten Buol ketika diwawancara RRI mengatakan, sebagai orang tua dirinya berharap dan berdoa agar anaknya mendaftar kowat atau tentara wanita dapat mengikuti seluruh rangkaian seleksi secara baik dan lulus menjadi kowat. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tidak hanya orang tua, namun juga daerah, di mana untuk pendaftaran tahun ini peserta dari Kabupaten Buol cukup banyak.
7: Kalau saya optimis tetap untuk Buol itu harus ada yang bisa terbasukkan, baru ini awalnya pembukaan kuat Sulawesi Tengah dengan adanya Pangdam baru Palakawira. Mudah-mudahan ya Kabupaten Buol bisa mencetak kuat terbaru di Kabupaten Buol. Mudah-mudahan dengan adanya kuat terbaru di Kabupaten Buol ini bisa membangun putra-putri Kabupaten Buol di jenjang TNI.
3: Musim kemarau dan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol gencar melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar setiap harinya, yang dipusatkan di Pasar Kampung Bugis Buol. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting Diskum Perindak Kabupaten Buol, Riko Anggara, menyampaikan, sesuai hasil pantauan harga bahan pokok pada hari ini, ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga, mulai dari bawang merah sebelumnya Rp45.000 per kilogram, turun ke harga Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini turun ke Rp35.000 per kilogram. Serta harga telur yang sebelumnya Rp70.000 per rak, kini turun hingga Rp65.000 per rak. Sementara harga cabai keriting dan beras saat ini dalam kondisi harga yang relatif normal.
8: Jadi kebetulan saya saat ini ada di pasar, memantau harga. Kalau untuk harga ini, harga komoditinya cenderung ada penurunan. Untuk bawang merah sendiri, itu dari harga Rp45 sudah turun ke harga Rp40. Kalau harga cabai rawit, sekarang sudah turun ke harga Rp35. Dari yang sebelumnya sempat di harga Rp50.000 di bulan lalu, turun ke harga Rp45 dan sekarang posisinya sekarang ada di harga Rp35.000.
1: Kabupaten Buol saat ini telah memiliki 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi dan telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi SLHS dari Dinas Kesehatan setempat. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa fasilitas pengolahan pangan di SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Buol, Tuhonis Manlaya, menjelaskan bahwa pemenuhan standar sanitasi di SPPG menjadi perhatian utama dalam operasional layanan tersebut. Saat ini pengolahan limbah di SPPG Kabupaten Buol dilakukan dengan pendampingan intensif dari Dinas Lingkungan Hidup. Instansi tersebut secara rutin melakukan inspeksi mendadak, sidak, serta memberikan pendampingan teknis guna memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai ketentuan.
9: Kabupaten Buol sendiri pada saat ini sudah ada 8 SPPG yang beroperasional dan semuanya itu sudah memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan. Dan juga kami dari Kabupaten Buol juga saat ini untuk penanganan limbah juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang pada saat ini intens melakukan sidak, melakukan pendampingan untuk perbaikan maupun pembuatan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah yang ada di SPPG di Kabupaten Buol.
3: Unit donor darah PMI Tolitoli terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan, mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor darah sukarela. Kepala Unit Donor Darah PMI Tolitoli, Dr. Suryani, menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat donor darah maupun prosedur pelaksanaannya. Karena itu, edukasi terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan tidak takut untuk mendonorkan darahnya.
10: Paham ya, kegiatan donor darah kalau satu kali mungkin efeknya terasa, tapi kalau dilakukan berkali-kali efeknya akan sangat-sangat berasa. Jadi kalau cuma satu kali harusnya dilakukan lagi gitu.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina.
3: Dan saya Datra Hasan.
1: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sepekan. Dan pastinya dan di toli-toli siang hari ini berakhir juga tuntas ya kebersamaan bersama Irna. Nanti akan dilanjutkan di toli-toli sore hari ini bersama rekan kami Seliwati. Irna izin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Desely.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima Diogomoli, Desely.
0: Baik, kalau begitu Bunda Fatima Diogomoli, silakan. Ini Bunda Fatima mau dengar lagu yang mana di Pradangdut sore hari ini?
1: Lagunya Santa Hoki, Ku Nanti Dirimu di Pintu Surga, Desely.
0: Santa Hoki ya? Santa Hoki, Ku Nanti Dirimu di Pintu Surga, silakan dijumpa dulu.
1: Ada pendengar yang dari Pak Rimo, Buol, ada Pak Tamrin, ada Pak Asya, ada Bunda Nurmin, Alhamsa dan Rusdi di Kampung Buol, Rahma, ada Mas Yara, Lois, Gaby, ada Bunda Ama, ada Pak Arif di Sekretariat, ada Ahmad Gunawan, Haja Eli, dan sama-sama tanpa terkecuali ada Desely. Pada sini, siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini di program Masyarakat Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang jelang sore.
0: Siang jelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan ini di akhir-akhir, tapi ini di awal-awal ya. Oke, Haryanti, ya. Apa kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih.
0: Alhamdulillah
2: baik,
0: kalau begitu.
2: Baik, selalu untuk Mbak Teli.
0: Iya, baik. Silakan ini Haryanti, mau dengar lagu yang mana nih, Haryanti?
2: Lagu ya, boleh ya? Apa ya lagunya? Rindu deh.
0: Rindu punya siapa?
2: Dari Teteh Iis Dahlia.
0: Oke deh, kalau begitu silakan.
2: Aduh kan lagi hujan, suasananya bikin kangen itu.
0: Aduh.
2: Cuaca lagi hujan, enaknya makan gorengan. Benar ya?
0: Gorengan sama yang kuah-kuah.
2: Nonton hiburan.
0: Cakep.
2: Buat yang lagi galau, banyak pikiran, tidak punya pasangan. Dengerin Prodangdut yuk, ada Mbak Sally yang lagi siaran.
0: Asik, mantap.
2: Untuk semua pendengar RRI 1 Prodangdut ya. Untuk semuanya yang lagi mendengarkan hari ini, selamat berakhir pekan dan selamat berhari Minggu. Semoga semuanya selalu sehat ya, selalu bahagia pastinya. Mbak Sally juga ya, selamat melanjutkan tugas. Wah, saya terkesan dengan apa tuh, server Pildun yang Mbak Sally bawakan. Serba-serbi jala dunia. Dan kemarin itu saya ngobrol sama Bapak Usman Kamsong ya, gitu ya, tentang cerita-cerita jala dunia ya, tentang bola. Saya ngomong kalau di Tolu-Tolu juga sudah menggelar itu ya, obrolan tentang Piala Dunia. Dan saya ada favorit penyiar saya yang membawakan di Pro 1 dan di Pro 2.
0: Wah, Masya Allah.
2: Dan saya ditanya gimana euforianya untuk di daerah Tolu-Tolu. Katanya terus saya ngomongin ya, euforianya sih semarak sih, karena mungkin ini bisa menyatukan para keluarga ya. Kalau dulunya mungkin keluarga suka nonton film inilah, itulah. Jadi para emak-emak sama anak-anaknya pengen nonton bolaan. Jadi satu kalau menjelang Piala Dunia, pasti semuanya nonton Piala Dunia.
0: Semuanya, itu, tidak ada yang tidak ya.
2: Iya, jadi Piala Dunia itu menyatukan semua orang.
0: Nanti kita rame-rame ya.
2: Semuanya selamat sore ya. Dan Mbak Sally selamat melanjutkan tugas.
0: Thank
2: dan
0: you.
2: Tetap waspada, hati-hati, jaga kesehatan untuk semuanya.
0: Amin.
2: Lagi apa ya, lagi ada hujan turun. Kalau bisa jangan keluar ya, nggak usah keluar ya kalau nggak urusannya. Oke. Terima kasih banyak Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haryanti sudah bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. 0853-4383-1230. Saya terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo Prodangdut.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Di Lekatan, Bunda.
0: Dengan siapa?
3: Sherly.
0: Bunda Sherly di Lekatan.
3: Iya.
0: Oh, berarti ada dua Sherly ya, Sherly di Ogomoli sama Sherly di Lekatan.
3: Kalau di sini cuma satu, saya rasa itu Bunda yang masuk di RRI.
0: Ya. Oh, Bunda Fatima yang pertama ya, Masya Allah. Sorry, Bunda Fatima yang pertama. Baik, silakan.

0: Bunda Shirley.
1: Masih boleh lagu?
0: Silakan.
1: Lagunya Revina Alvira, Benali Cinta.
0: Ini sebelumnya Bunda Shirley di Lakatan ini ya?
1: Iya.
0: Oke, tadi lagunya siapa?
1: Revina Alvira, Benali Cinta.
0: Benali Cinta, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
1: Untuk teman-teman aja, Pro 1 sampai kecuali ucapannya selamat sore semuanya. Mm-hmm. Untuk Mbak Selvi, Mbak Selly yang bertugas sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Selly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Shirley ya, yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Saya masih nanti katain, si Anda yang ingin bergabung silakan 0853-438-3130. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Gebi di Lalo.
0: Mbak Gebi di Lalo, silakan Mbak Gebi mau dengar lagu yang mana ini Mbak Gebi?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Mm-hmm. Judulnya?
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku. Silakan kalau begitu Mbak Gebi dijumpa untuk siapa ini?
2: Ada Fatima tadi, ada Rianti, mm-hmm, ada Shirley, ada Mas Tiara, mm-hmm, ada Bunda Ama, ada Pak Tamping di Bul, ada Pak Hamsa di Kampung Bul. Semua-semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, di depannya motor buat adik Shirley. Mm-hmm. Semoga sehat selalu bersama mm-hmm keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Gebi di Lalo sudah ikut bergabung juga bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya terima kembali ya untuk sore hari ini. Halo
3: Mbak Selly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Nuraini di Kabetan.
0: Ibu Nuraini di Kabetan. Silakan Ibu Nuraini di Kabetan.
3: Lagunya masih boleh?
0: Silakan. Lagunya siapa ini?
3: Lagunya Inul Daratista.
0: Inul Daratista Mawar Putih.
3: Iya.
0: Silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
3: Iya. Kirim untuk Dian di Salu, Mbak Haryanti di Nalu Sadi. Ada Mbak Gedi, mm-hmm, ada semua-semuanya. Ada juga Mas Ni di Tiniki. Mana mm-hmm suara Amu Sapo. Mm-hmm. Mbak Selly, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Mbak Selly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon saya tahan dulu ya. Sebentar akan kita hadirkan lagi. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Di pukul 15 kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat Cek Fakta. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara Pro Dangdut, sebentar akan saya buka kembali via telepon. Tapi kita dengarkan dulu Cek Fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta kali ini beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawks.id setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan. Informasi kredibel yang menyebutkan Indonesia akan menutup Selat Malaka dikutip dari kompas.com. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right transit passage. Nah, jadi informasi terkait dengan Indonesia tutup Selat Malaka ini dinyatakan hoax. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Cek Fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.com. Kepala BGN Dadan Hidayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi LPPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Demikian Cek Fakta yang saya hadirkan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. 0853-4383-1230 kembali saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Pradangdut,
4: saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo. Kalau Gorontalo bagaimana Maya? Hujan kah?
4: Iya, alhamdulillah hujan tapi enggak begitu deras, Mbak.
0: Oke, langsung saja Maya, silakan ini Maya mau dengar lagu yang mana? Kalau masih cukup waktunya saya hadirkan.
4: Evita Mala, Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta dari Evita Mala. Silakan kalau begitu dijumpa iya, dulu okay. Untuk siapa?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maya di Gorontalo sudah bergabung juga bersama kami di Pradang Lotto sore hari ini. 0853 4383 1230. Kembali saya berguna untuk Anda yang bergabung. Halo Pradang Dut.
5: Lanjut ada lagi Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Bunda Ama di Lembang.
0: Bunda Ama di Lembang. Baik Bunda Ama, ini jangan sampai banjir ya di Lembang ya.
5: Alhamdulillah tidak ada, kan baru hujan juga, baru berapa hari. Sudah begini terus, terpaksa tetap ada banjirnya.
0: Baik Bunda Ama, silakan Bunda Ama mau dengar lagu yang mana Bunda Ama?
5: Boleh lagunya toh?
0: Kalau masih ada ini saya hadirkan ya.
5: Perceraian Lara.
0: Lagunya siapa?
5: Perceraian Lara.
0: Perceraian Lara. Silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa ini Bunda Ama?
5: Oke, menyapa ada Maya tadi. Bagaimana kabar di Gorontalo Maya? Ada Gaby juga. Ada teman-teman yang ada di Buol, ada Pak Asrul, Bapak saya bersama Ibu Ida, Mama Purgen juga. Dan titip salam buat Miki di sana bersama Lila dan Bunjas. Semoga sehat selalu semuanya di sana bersama Pak Tamrin. Salam kenal Pak Tamrin, semoga sehat selalu juga. Dan ada Aji Eli juga dari Dondo. Pokoknya semua tanpa terkecuali, semoga sehat selalu. Dan buat Pak Seritian cantik, semoga sehat selalu bersama amin, keluarga amin, di rumah. Amin, amin. Oke, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami 0853 4383 1230. Di belakang Bunda Ama ada siapa? Saya coba lagi terima. Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ibu Erin Baseli.
0: Ibu Eli di Dondo.
6: Iya.
0: Dondo hujan juga Ibu Eli?
6: Sementara.
0: Oke deh, langsung saja Ibu Eli, silakan mau dengar lagu yang mana ini Ibu Eli?
6: Kalau masih ada waktu, kita mau dengar lagunya Ida Laila, Apa Daya.
0: Apa Daya punya siapa itu?
6: Ida Laila.
0: Ida Laila, Apa Daya, baik silakan dijumpa kalau begitu.
6: Iya, menjumpai buat ada Bunda Ama, ada Fatima, ada Bunda Nur Aini. Sampai terkembali mana saja berada. Lagunya Bunda Ama tadi itu Mbak Serian, itu lagunya Ayu Ayla. Perceraian di ujung kehancuran.
0: Oke, Ayu Ayla ya. Saya di sini Perceraian Lara itu punya ya, yang saya dapat.
6: Ya, untuk Mbak Seli, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Baik. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli sudah bergabung juga bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya masih berguna 0853 4383 1230. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk sore hari ini, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Masirli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Biasa orang jauh, Toboloid.
0: Oh, Toboloid, Pak Hamid ya?
5: Iya.
0: Oke, Pak Hamid, di Toboloid bagaimana Pak Hamid?
5: Hujan dari tadi, hujan.
0: Oke deh, dinikmati ya Pak Hamid ya, sambil minum kopi ya.
5: Iya, memang betul ada di podo ini minum kopi.
0: Oke, silakan Pak Hamid ini, saya coba tampung lagunya, kalau masih ada waktu saya putarkan, kalau tidak jangan kecewa ya.
5: Ikutkan saja lagunya.
0: Ikutkan
5: karena
0: saja lagunya.
5: Karena orang di belakang harus ikutan.
0: Oke deh, silakan Pak Hamid kalau ya, begitu.
5: Ya, menyapa dulu, Sabah Rabla. Ada Fatima, ada Ibu Ama tadi. Ada Bunda Gita. Semuanya bunda-bunda saja, tanpa terkecuali. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Pak Hamid di Toboloid sudah bergabung juga. Saya masih berguna untuk Anda yang bergabung di 0853 4383 1230. Halo, Pro Dangdut.
7: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Dengan Pak Hamzah di Kampung Buol. Silakan Pak Hamzah di Kampung Buol.
7: Iya.
0: Iya, silakan Pak Hamzah.
7: Bisa request lagu?
0: Iya, saya coba tampung lagunya ya. Mudah-mudahan bisa keputar ya. Lagunya apa ini Pak Hamzah?
7: Sebelum Kau Bobo. Imam Besar Nitin.
0: Oke, silakan kalau begitu dijumpa.
7: Iya, jumpa pertama ada Fatimah di Gomoni, spesial khusus dalam saya selalu. Ada Pak Ripin beserta istri-istrinya, ada Aisyah di Lantapan, ada Sumanti di Malangga, ada Arianti di Nalu, ada Dian di Salu, ada Bunda Rahma di Lakatan, ada Bunda Gebi di Lalo sana. Semua jemput semua sehat selalu. Dan Bunda Sally, semoga sehat selalu di muka rezekinya.
0: Amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon saya tahan dulu ya pendengar. Kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir menemani Anda. Tetap bersama kami.

pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena siaran kami beberapa saat hilang dari ruang dengar Anda dikarenakan adanya pemadaman aliran listrik di studio Pro 1 RRI Toli-Toli. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli, dan untuk Pro Dangdut, lagu-lagu yang sudah terrequest akan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah, sebuah lagu akan saya hadirkan dari Ida Laila, Apalah Daya, sekaligus akan menutup jumpa kita di Prodangdut untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk atensi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di musik dan informasi sore hari ini. Ini dia yang lagi viral di Kabupaten Buol, yaitu bunga tabebuya yang mekar di Buol. Ini ternyata menjadi spot foto favorit warga Buol. Nah, pendengar, keindahan bunga tabebuya tengah mencuri perhatian masyarakat di Kabupaten Buol. Tanaman hias yang dikenal memiliki bunga lebat dan indah menyerupai bunga sakura itu kini sedang bermekaran di sejumlah kawasan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Buol. Nah, mekarnya bunga tabebuya ini, iya, makanya bunga tabebuya ini dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi berfoto dengan latar hamparan bunga berwarna cerah yang memanjakan mata. Tak sedikit warga yang datang bersama keluarga maupun sahabat untuk mengabadikan momen di bawah rindangnya pohon tabebuya yang sedang berbunga. Fenomena ini pun viral di media sosial. Berbagai foto dan video keindahan bunga tabebuya di Buol ramai diunggah oleh masyarakat melalui Facebook, Instagram, hingga TikTok. Banyak warganet mengaku sangat terpukau dengan suasana yang disebut mirip musim sakura di Jepang. Tabebuya sendiri merupakan tanaman hias yang banyak ditanam di pinggir jalan, taman kota, hingga halaman rumah karena tampilannya yang cantik saat musim berbunga. Kehadiran bunga tabebuya yang sedang mekar ini turut menambah keindahan kawasan kota dan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Buol. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli di musik dan informasi sore hari ini ya. Nah, kembali satu informasi saya hadirkan di ruang dengar Anda, saya lansir dari rri.co.id, Harmoni Keberagaman Agama di Bumi Pogogul Buol. Nah, pendengar, iya, di Kabupaten Buol terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman etnis, budaya, dan keyakinan masyarakat. Melalui penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama, daerah yang dikenal sebagai Bumi Pogogul itu dinilai berhasil menciptakan stabilitas sosial dan kedamaian di tingkat regional. Pemerintah Kabupaten Buol bersama Kementerian Agama serta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB ini terus bersinergi memperkuat fondasi kebersamaan agar tetap terjaga di tengah dinamika perkembangan zaman. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni pembentukan kampung moderasi beragama di Desa Modo 1 Kecamatan Bukal dan Desa Boilan 1 Kecamatan Tiloan. Kedua wilayah tersebut menjadi miniatur keberagaman masyarakat Buol yang hidup berdampingan secara damai meski berbeda agama dan latar belakang budaya. Nah, pendengar, masyarakat di dua desa tersebut dikenal menjunjung tinggi nilai gotong royong, toleransi, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan masing-masing. Ini juga yang dikatakan oleh asisten 2 Setda Buol, Syari Pusadan, selaku Setda juga ia mengatakan dan menegaskan kondisi aman dan kondusif di Kabupaten Buol merupakan hasil keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh adat dan juga FKUB. Nah, Syarif juga menambahkan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekedar pelengkap administrasi pemerintahan tetapi menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, ia pun yakin bahwa Kabupaten Buol akan membuktikan bahwa perbedaan keyakinan bukan menjadi pemisah, melainkan kekuatan yang memperkokoh persatuan di Sulawesi Tengah.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Nah, pendengar, 17 Mei itu diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional. Ini menjadi momentum untuk kemajuan teknologi. Setiap tanggal 16 Mei, iya, maksud kami 16 Mei ya, itu dunia memperingati Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light yang ditetapkan oleh UNESCO. Peringatan ini menjadi momentum untuk merayakan pentingnya cahaya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya, hingga teknologi modern. Tanggal 16 Mei dipilih untuk mengenang keberhasilan fisikawan Theodore Maiman yang berhasil mengoperasikan laser pertama di dunia pada tahun 1960. Pendebuat tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi berbasis cahaya yang kini dimanfaatkan di berbagai sektor seperti kesehatan, komunikasi, pendidikan, hingga pembangunan berkelanjutan. Hari Cahaya Internasional juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya inovasi teknologi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi berbasis cahaya dinilai memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban modern. Salah seorang warga Toli-Toli, Rahmawati, mengatakan perkembangan teknologi cahaya sangat membantu aktivitas masyarakat saat ini. Ia mengatakan teknologi seperti internet, fiber optik, laser medis, dan penerangan hemat energi membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan juga efisien. Hal senada juga disampaikan Ardiansyah, mahasiswa di Toli-Toli yang menilai peringatan Hari Cahaya Internasional penting untuk mendorong generasi muda lebih mengenal sains dan juga teknologi. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan Gema Saripati Maju bersama Korwil 4 Makassar untuk Gema Saripati Maju.

0: 101 RRI Palu dengan informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita gemas dari Pati Maju RRI Sekolil 4 yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Dinda Kurnia Islami. Dan selamat sore pendengar pemirsa, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 tentunya. Edisi Minggu 17 Mei 2026 kita awali dari RRI Palu. Dan dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
1: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen rutan kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menyelamatkan generasi bangsa lewat kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextrometorfan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
4: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
5: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
3: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di RRI Ampana. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Kumadin Tojo Nauna dorong penambahan jumlah personil Sat Narkoba Polres Tauna. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RMB Ampana.
6: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posba Kumadin Kabupaten Tojo Una-Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tauna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
7: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Ah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
6: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tauna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Una-Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan pertama, dan akan dipandu oleh reporter dari RRI Mamuju, Marhadi Umar.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
9: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas, dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari ombak relatif tinggi pada beberapa bulan periode itu, khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter, sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari tangkapan ikan juga relatif sedikit, sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4,% artinya ini menjadi titik yang baik, karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
10: Pak, untuk kehadiran MBGT ini apa tidak mempengaruhi
9: Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
11: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi, bagaimana
9: pendapatnya? Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat, dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain terkena dampak cuaca.
11: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
9: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
12: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian?
9: Baik, satu, tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM yang sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego, dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
8: Baik pendengar, Itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana,

0: dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsul M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui, penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
2: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
1: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
3: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian, kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, cuma pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, nah itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita semua pemuda tuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
1: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Harga ikan di Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Laporan Suryani Arifin.
4: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
5: Karena sekarang naik harga, karena itu cuaca itu tidak bagus itu ya, memang karena yang sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli, ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana, cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu, tidak cepat itu. nggak cepat turun harganya kan, karena itu nggak bagus cocok itu ya jarang nyampe banyak ikan. Karena sekarang itu cocok ini nggak bagus cenek ikan kalau begini.
4: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
6: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa semua. Bukan leda begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang, kadang juga banyak. Gantung saja orang tidak tentu. Beli orang biar mal, nak beli orang itu 25 satu ekor. Udah 60 jual kan. 5 biar mal ikan begini gratis. Karena itu pembeli.
4: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Sementara kita laporkan Satgas Petoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya laporan Waude Nurliani.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Petoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Petoambari Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpol Petoambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
8: Jadi dia terkoreksi itu baru 45 ekor.
0: 45 ekor.
8: Dan saya kasih tahu Pak, kita di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal. Saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Dan di sana kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
7: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Kendari terkait kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Arista. Menjadi kerajinan khas Kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional.
9: Dari Kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Arista membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
10: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
9: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
10: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi apa juga down juga, karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang nggak usah deh ekspor, ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura, Malaysia. Dia tanya, ibu sanggup gak satu bulan itu bisa buat tasnya 100? Jadi saya bilang okay lah, tapi saya gak mau urus ini dan itu. Ibu saja, melalui ibu saja. Akhirnya berhasil, jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
9: Okay.
10: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian. Okay. Seperti itu.
9: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
10: Kita bersyukur, disyukur oleh pemerintah setempat. Termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
9: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Sekolil 4 Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurniaslami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Gema Saripati Maju bersama Korwil 4 Makassar. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah,

0: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sembari menantikan azan maghrib untuk kota Tolu dan sekitarnya, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan karyawati RRI Tolu-Tolu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Pro 1 RRI Tolu-Tolu. Pro
1: 1. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami hadirkan untuk Anda terkait dengan beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional of Transparency di phmpt.org dengan dokumen setebal 38 halaman, itu memuat hasil laporan kejadian ikutan pasca otoritas vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer atau BioNTech. Maksud kami BioNTech. Nah, meski tercantum dalam dokumen tersebut, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Kita beralih ke fakta selanjutnya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya, beredar kabar hoax terkait dengan Polri pekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul pekerjaan napi di dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah dilewati proses tes psikologi ketat yang dimuat mulai Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG dan sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Demikian cek fakta yang saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami bersama Pro 1 RRI Tolu-Tolu.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
4: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
6: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
7: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
8: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan

pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi, berbagai informasi dan juga hiburan saya hadirkan untuk Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Informasi berikut ini saya hadirkan terkait dengan DPRD Toli Toli yang gelar reses kedua mulai pekan depan. Nah, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli Toli kembali melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 23 Mei 2026 di 4 daerah pemilihan di Kabupaten Toli Toli. Wakil Ketua 1 DPRD Toli Toli Risman mengatakan, kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota DPRD untuk turun langsung menemui masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di daerah. Menurutnya berbagai usulan masyarakat nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam agenda pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Ia pun menegaskan pelaksanaan reses juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan politik anggota DPRD kepada masyarakat yang telah memberikan amanah melalui pemilihan legislatif. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 56 menit lampau pukul 18 dan tentu sudah kebersamaan saya yang menemani Anda dari pukul 14 lebih 30 menit hingga dengan saat ini. Sebuah lagu akanlah hadir untuk Anda, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda dari pukul 14 lebih 30 menit hingga saat ini. Saya pamit, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali, saya Emy Darmoswito bersama Anda di Toli-Toli malam ini. Kebersamaan kita tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat malam, selamat menikmati suasana hari Minggu 17 Mei 2026. Tentunya banyak hal manis yang sudah Anda lewatkan hari ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama kami di Toli-Toli malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Baik, Toli-Toli malam ini diawali dengan sebuah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Kementerian Transmigrasi Kemen-Trans meluncurkan Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia SDM unggul dan pusat ekonomi baru daerah. Program tersebut merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun lalu yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi Ititah Sulaiman mengatakan pada tahun ini program tidak hanya fokus pada riset tetapi juga pengabdian masyarakat. Ititah mengatakan Kemen-Trans ingin kawasan transmigrasi berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung. Menurutnya, tugas Kementerian Transmigrasi adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Ititah menilai pertumbuhan pusat ekonomi baru membuat perpindahan penduduk berlangsung alami karena terbukanya peluang kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan kini berhasil mengekspor durian ke Tiongkok setelah terhubung pasar internasional. Keberhasilan tersebut disebut meningkatkan permintaan durian sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani kawasan transmigrasi secara signifikan. Itulah satu informasi pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Kita masih di Toli-Toli malam ini.

Ini kembali dilansir dari rri.co.id, informasi haji, tim pengawas haji DPR RI menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan jemaah lanjut usia selama pelaksanaan haji 2026. Pelayanan dinilai tidak hanya soal fasilitas tetapi juga cara petugas mendampingi dan berinteraksi dengan jemaah. Anggota tim was haji DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan, jumlah jemaah lansia yang terus meningkat membutuhkan perhatian khusus. Petugas harus mengedepankan penghormatan kepada orang tua dengan cara-cara yang lebih humanis. Menurutnya, pelayanan ramah lansia tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas fisik. Rasa aman, kepastian layanan, dan pendampingan juga mempengaruhi kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah. Selain itu, tim was haji DPR mengapresiasi penyediaan transportasi khusus bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut dinilai membantu mobilitas jemaah selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pendengar, DPR tetap melakukan pengawasan terhadap layanan tersebut. Pengawasan dilakukan agar pelayanan benar-benar berjalan efektif di lapangan. Maman menambahkan, tim was haji DPR akan memantau langsung kesiapan petugas dan pola perjalanan jemaah. Pengawasan juga dilakukan pada pelayanan titik-titik utama pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, konsep haji ramah lansia, perempuan, dan disabilitas harus benar-benar dirasakan jemaah. Karena itu, pelayanan di lapangan perlu terus dievaluasi dan juga diperbaiki. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: ओके माय फिंगर
1: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Nasir J. dari Maroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khusus RRI Buol FM 89 MHz, dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI, mantap dan maju.
1: BMY Compact, this thing is bright.
2: Great beam spot wash fixture, 400 watts on the LED, 3 to 52 on the zoom range, CMY color mixing, which makes it an amazing effect for theater, any installs, clubs, DJs who want to throw them on totems. Great effect light, it's got two gobo wheels, two color wheels, interchangeable gobos, animation, the whole nine yards packed into one compact fixture. It's great light.

pendengar, itulah beberapa lagu yang telah kami persembahkan untuk Toli-Toli malam ini. Dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal Masehi 1447. Ya, yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 dari Kantor Kementerian Agama Jakarta. Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jamaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri, tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati, mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu itu mau gendang, mau nopal, terus masih 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang dari 2,7 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini
15: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta. Telah mengikuti warta berita dan selanjutnya kami akan persembahkan mimbar agama Kristen lewat lagu-lagu Kidung Rohani.

0: Waktunya kentongan.
1: Hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana. 1. Jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. 2. Selamatkan diri kita, baru membantu orang lain. Terdengar egois, namun faktanya adalah hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Alih-alih dapat menyelamatkan orang lain, justru kita menjadi korban semua. Namun cerita akan berbeda, semisal kita memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus. 3. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Dalam hal ini, terutama nyawa kita, perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mengumpulkan dokumen berharga seperti akta kelahiran, akta tanah, ijazah sekolah, dan surat berharga lainnya dalam sebuah tas yang mudah dijangkau dan aman, sehingga ketika terjadi bencana, kita dapat dengan mudah menyelamatkan dokumen tersebut tanpa harus mengorbankan keselamatan diri kita. 4. Bekai dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Mania kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, itulah lagu-lagu Kristiani mengisi mimbar agama Kristen untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang bersama drama radio malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih tetap bersama siaran programa 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Iya, Bu. Aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya, nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas! Mas, Mas! Sini! Aku di sebelah sini, Mas! Mas!
0: Oh iya, ya Yun! Aku tak kesana!
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk orang?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk apa? Ya, nggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus, Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan, Yun.
1: Ya wis, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu, Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, yo masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wis, ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Duk. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu...
2: Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak, tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yun disiapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus pikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Ya sudah mas, Mas Kus sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Tahia tomu barokatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengerang kesakitan.
1: Gus, Gus, tolong Gus, Gus.
2: Bapak, ya Allah bapak, bapak kenapa pak?
1: Duh, aduh Gus, dadaku sakit, sesak sekali.
0: Kita ke rumah sakit sekarang ya pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas. Sepurane aku nggak bisa kesana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya Yun, iya paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kos, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga Bapak, Yun. Aku sama keluargaku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga Bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar, Mas, lantas maksud Mas aku harus menjaga Bapak seorang diri begitu? Tidak bisa, Mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu, Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, Mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat Bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga Bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang Mas Kus tidak mau merawat Bapak, aku yang akan merawat Bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu Bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta Bapak ke kamu.
0: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga Bapak.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama drama radio pertikaian di ujung senja. Sudah pukul 19, pukul 21 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan bersama Anda dalam lagu-lagu dan informasi.

Baik, kita ke informasi yang dilansir dari rri.co.id. Dari Ngajuk dilaporkan Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara mulai mengajukan pembelian beras kepada Indonesia menyusul keberhasilan swasembada beras nasional. Presiden mengatakan permintaan itu meningkat setelah beberapa negara menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Presiden mengungkap India dan Bangladesh termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Kondisi tersebut menurut Presiden membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan. Meski membuka peluang ekspor, Presiden meminta pemerintah tetap mengutamakan kepentingan petani dalam negeri. Presiden menegaskan penjualan beras ke luar negeri tidak boleh dilakukan dengan harga terlalu murah agar petani Indonesia tidak dirugikan. Presiden juga mengungkap ada negara yang meminta potongan harga ketika membeli beras dari Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat menyoroti tingginya kebutuhan pangan dunia di tengah ketidakstabilan global. Dalam kesempatan itu, Presiden meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah Indonesia. Presiden menyebut koperasi tersebut telah dilengkapi sarana penunjang mulai dari gudang, kendaraan, logistik hingga sistem distribusi. Menurut Presiden, pembangunan koperasi dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pemerintah juga mencatat lebih dari 9.000 gedung dan gudang koperasi telah siap secara fisik di berbagai wilayah Indonesia. Itulah informasi terkait berhasil swasembada. Presiden sebut sejumlah negara mulai beli beras Republik Indonesia. Kami lansir dari rri.co.id.

Baik, Anda masih ditemani program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli FM 102 MHz pukul 21.43 waktu Indonesia Tengah, dan kita ke informasi mengenai Pertamina tambah penyaluran LPG 3 kg selama libur panjang. Kembali kami lansir dari rri.co.id. Dari Jakarta dilaporkan Pertamina Patraniaga menambah penyaluran sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang pekan ini. Hal itu disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MF Damatubun. Ia mengatakan pertambahan penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi masyarakat. Menurutnya, penambahan distribusi dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG rumah tangga selama momentum libur panjang. Ia menghimbau masyarakat membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi berjalan merata dan tepat sasaran. Robert menjelaskan LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Karena itu, masyarakat mampu dihimbau menggunakan LPG non-subsidi seperti prigas agar subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Pertamina Patraniaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agen, dan pangkalan LPG untuk memastikan distribusi tambahan berjalan optimal selama masa libur panjang. Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait layanan dan produk Pertamina melalui Pertamina Kontak Center 135. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Anda juga bisa membuka laman kami melalui rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Sudah pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu informasi juga telah menemani Anda. Dan selanjutnya kami akan hadir dalam Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nostalgia, malam hari ini kami hadir bersama Anda lewat Nola Nostalgia Lama, lagu-lagu di era tahun 80 hingga 90-an. Harapan kami warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Moutong dapat terhibur dengan lagu-lagu

dengan hanya untukmu. Dan Anda yang di era tahun 80-90an sudah familiar dengan lagu ini, kira-kira saat ini ada yang usianya sudah 60-70 tahun ya. Ya, semoga panjang umur, tetap berbahagia, semakin bahagia dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Bisa mengingat kala remaja dulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, siap anak-anak? Ya, Nadia, coba sebutkan dua nama pahlawan dari Sulawesi.
2: Sultan Hasanuddin, yang kedua Robert Walter Monginsidi.
1: Nadia taunya dari mana?
2: Kan alamat sekolah kita di Jalan Sultan Hasanuddin, Bu. Terus rumah saya alamatnya Jalan Walter Monginsidi, Bu.
1: Oke, selanjutnya Adrian, coba sebutkan dua pahlawan wanita.
3: Aduh, apa ya? Buka Google dulu. Ini Bu, yang pertama R.A. Kartini dan yang kedua Laksamana Malahayati, Bu.
2: Ada-ada saja. Kalau R.A. Kartini memang dari dulunya saya tahu, tapi ini Malahayati.
3: Biar tahu ya, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan dari Presiden Jokowi tahun 2017. Makanya baca informasinya, jangan cuma update status terus.
1: Emang sih, sekarang informasi apapun apalagi sejarah bisa didapat dengan cepat dan mudah. Tapi kalau mempelajari sejarah, tidak cuma dari internet saja. Misalkan kita bisa pergi ke museum atau ke tempat sejarah lainnya. Selain jalan-jalan, sekalian jadi sarana edukasi juga.
4: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
5: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
6: penobatan
5: dunia.
6: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
7: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Sebuah lagu tak kusangka mengakhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu nostalgia dalam Nola, Nostalgia Lama, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini Anda terhibur pendengar. Kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, musik tradisional dan budaya.

Pendengar, tarian Bengkulu termasuk salah satu kesenian tradisional yang saat ini masih lestari dan masih bisa dijumpai dalam pertunjukan masyarakat. Tahukah Anda jenis-jenis tarian Bengkulu serta sejarahnya? Di berbagai daerah Bengkulu, tarian tradisional sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam menjaga warisan budaya leluhur agar tetap dikenal dan dicintai oleh generasi muda. Selain itu, tarian menjadi identitas kebanggaan daerah. Penampilan penari tradisional Bengkulu bukan hanya sekedar hiburan, melainkan memiliki nilai histori, sosial, dan spiritual yang kuat, terutama dalam acara adat dan perayaan seperti pernikahan hitanan dan penyambutan tamu kehormatan. Pendengar, ada beberapa jenis tarian yang diciptakan nenek moyang sejak masa silam. Tarian ini memiliki makna historis tersendiri. Yang pertama ada tari pedang. Tari pedang merupakan jenis tarian yang menggunakan pedang sebagai properti utama dalam pertunjukannya. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara resepsi pernikahan saat prosesi penyambutan pengantin menuju pelaminan sebagai bentuk simbolik penghormatan terhadap kedua mempelai. Menurut jurnal penelitian bentuk penyajian tari pedang dalam upacara perkawinan masyarakat Kota Bengkulu tahun 2024 yang ditulis oleh Nabila Rahmi dan Herlinda Mansyur, tari pedang termasuk warisan budaya tradisional khas Kota Bengkulu yang diwariskan secara turun-temurun melalui proses pewarisan terbuka. Kemudian karakteristik dari tari pedang adalah didramatik dengan tema yang mengarah pada nuansa heroisme. Gerakan dalam tarian tersebut terinspirasi dari seni bela diri silat dan terdiri dari 11 gerakan inti yang membentuk keseluruhan koreografi, yaitu gerak sembah mulo, buka langkah pertama, masa gerak, ngibas, masa gerak dua, ambil pedang, buka langkah tigo, buang makan, ancang-ancang, narok pedang, dan sembah ujung. Gerakan yang bersifat dramatis dalam tari pedang yang tampak pada bagian buang makan, yakni rangkaian gerak yang menampilkan aksi mengelak dan menusuk. Dinamika tarian ini ditunjukkan melalui variasi level gerak dari rendah hingga tinggi, disertai dengan gerakan yang tegas dan juga energik. Pendengar, penari tarian pedang dikenal dengan sebutan hulu balang dan diiringi oleh alunan musik tradisional yang dimainkan dengan gendang serunai. Dalam pertunjukannya, hulu balang mengenakan busana adat berupa baju teluk belango yang terdiri atas celana panjang hitam, kain setengah tiang, dan destar. Masih ada lagi tarian lainnya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

lagu-lagu daerah Bengkulu bersama Anda pada malam hari ini. Dan kalau tadi sudah ada tari pedang, nah berikut ini ada tarian namanya tari napa, pendengar. Tari napa adalah salah satu bentuk kesenian tradisional khas dari Bengkulu yang kerap dipentaskan dalam rangkaian upacara adat Bimbang Gedang, yaitu sebuah prosesi yang berhubungan dengan pernikahan. Tarian ini memiliki dua varian, yaitu tari napa dengan tangan kosong serta tari napa yang menggunakan senjata seperti pedang atau pisau yang dikenal dengan nama tari rendai. Pertunjukan tari napa biasanya dilaksanakan di halaman rumah atau pinggir jalan yang cukup luas guna menampung jumlah penonton yang banyak, mulai dari warga sekitar, tamu undangan hingga keluarga besar kedua mempelai. Dalam satu kali pertunjukan tari napa, formasi umumnya terdiri atas 2 pasang penari, 2 hingga 3 pemain musik tradisional, 2 orang berjejer yaitu penari yang bertugas menyampaikan syair atau pantun secara berbalas. Para penari tari napa beserta para pendukung pertunjukan mengenakan pakaian adat khas yang mencerminkan nilai kesopanan dan kerapian. Busana yang dikenakan terdiri dari jas hitam, kemeja berwarna putih, peci, sarung, dan juga celana panjang. Pendengar, pakaian tersebut mencerminkan norma-norma kesantunan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena tari napa biasanya ditampilkan dalam konteks pernikahan yang bersifat sakral, maka penampilan para penari harus disesuaikan dengan kesopanan. Busana yang tertutup dan rapi tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap adat dan acara, tetapi juga diyakini membawa keberkahan serta kebaikan dalam prosesi yang sedang berlangsung. Kita dengarkan lagu berikut ini.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju!
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
9: Halo mister, where are you from?
10: Bicara bahasa Indonesia saja.
9: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
10: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
9: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
10: Soekarno, benar?
9: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
10: Burung Garuda ya.
9: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
10: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
9: Di mana ya?
10: Pulau Bintan tahu?
9: Saya nggak tahu, mister.
10: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Baik pendengar yang berbahagia, demikianlah kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam musik tradisional dan budaya. Sudah pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti renungan malam bersama Mary Riana, Ketika Cinta Itu Hilang.
1: Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyok. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.
0: Baik, saudara pendengar, itulah renungan malam Mary Riana, Ketika Cinta Itu Hilang. Dan tak terasa, sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya penyiar Anda Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini edisi Senin 18 Mei 2026 dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tolitoli. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Tolitoli, Buol, serta Parigi Moutong, kembali bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Tolitoli pagi hari ini. Edisi Senin 18 Mei 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya pendengar, semoga Anda senantiasa sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan religi Islami.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'gsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan adab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, bahwa apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada Allah agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syaikh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mautah, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqah. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati gitu? Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnakum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiah Nabi mendengar orang yang diazab. Sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihin idan sarafa. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagaimana mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu alam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya, ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabu nabiha, hendak kau bawa ke mana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah. Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati." bijari rati bayda fayakulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rawhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi babas sama fayakuluna ma atiya bahadihir rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Al-Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Nulqayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah-menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullahu ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi, ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Karena ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nulqayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rab, aku tidak banyak beramal, Kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Ya. Bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini keluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, "id atatku imra'atun," tiba-tiba datang seorang wanita. Faqalat, dan dia mengatakan, "Inni tasaddaqtu ala ummi," saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajaba ajruki wa raddah 'alaikil mirats." Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumu syahrin." Dia punya hutang puasa satu bulan tuh. "Afa asumu anha?" Apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, "Sumi anha," puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, "Inna halam tahuj," dia belum haji ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, "Hujji anha," hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, telah kita ikuti untuk Mutiara Pagi Religi Islami dengan topik kerinduan penduduk kubur oleh Ustadz Humairo. Kita lanjutkan dengan lagu religi Islami pagi hari ini. Mana?

0: Dimanapun Anda berada untuk lagu religi islami, kami tuntaskan dulu sampai di sini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita daerah.
1: 1 RRI Toli-Toli.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Bisa mencukupi kebutuhan para petani di lahannya untuk musim tanam sekarang ini.
2: Penguatan moral dan akhlak, di mana agama menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor zina atau seks bebas.
3: Saya lihat dengan banyaknya sediaan makanan-makanan yang instan dan lain-lain, kita sudah tidak lagi membudayakan pola makan sehat seperti dulu.

Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya keterlibatan wanita atau ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika harus perlu menjadi perhatian bersama, serta diakhiri wawancara sorotan berita terkait keterlibatan perempuan dalam lingkaran narkotika. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Irna.

0: Kita awali dengan informasi yang pertama, pendengar. Keterlibatan wanita atau ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika harus perlu menjadi perhatian bersama. Berikut laporan Sardono.
1: Satuan Res Narkoba Polres Tritoli pada Minggu malam 10 Mei 2026 lalu berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di lorong Salamai Kampung Kuda Kelurahan Baru dengan tersangka perempuan berinisial SI dengan barang bukti 7 paket diduga sabu-sabu dengan berat 315,1 gram. Keterlibatan perempuan atau ibu rumah tangga dalam lingkaran peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Tritoli telah yang kesekian kalinya. Kasiumas Polres Tritoli AKP Budi Atmojo kepada RRI menyebut, sebagai daerah yang rawan penyelundupan dan peredaran narkotika, pemampatan wanita atau ibu rumah tangga sebagai kurir harus menjadi perhatian bersama atau tidak hanya menjadi tugas aparat kepolisian. Namun butuh sinergitas, salah satunya bagaimana memberikan pemahaman dan pembekalan keterampilan untuk peningkatan perekonomian keluarga dan pemahaman terkait ancaman pidana, di mana faktor ekonomi biasanya menjadi alasan keterlibatan dalam bisnis haram ini.
2: Sejauh ini para pengedar narkotika jenis sabu kebanyakan rata-rata itu motivasinya adalah ekonomi. Selain ekonomi juga mungkin kecanduan mengkonsumsi. Ada beberapa tersangka yang didapatkan adalah perempuan, ya kemungkinan perempuan memiliki kebutuhan juga yang ingin dia penuhi sehingga mereka melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis sabu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tritoli, Halima Setioningrum, ketika diwawancara RRI mengatakan, melihat fenomena keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika, salah satunya karena faktor ekonomi, akan menjadi perhatian dinas untuk memberikan sosialisasi dan peningkatan keterampilan untuk berusaha.
3: Untuk mengantisipasi juga dampaknya itu, kami juga mungkin ke depannya nanti akan memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan peningkatan keterampilan buat perempuan yang khususnya ada di desa-desa agar kedepannya mereka nanti dalam bisa mencari nafkah dengan keterampilan mereka miliki tanpa melakukan lagi perbuatan melanggar hukum tersebut.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tritoli berharap wanita atau ibu rumah tangga di Tritoli tidak menjadi bagian dalam peredaran barang haram ini karena selain merugikan diri sendiri dan keluarga, peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga akan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa dan daerah ini ke depan.
0: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tritoli memastikan ketersediaan air untuk pengairan persawahan pada musim tanam April sampai September dalam kondisi aman dan mencukupi. Martina melaporkan.
4: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tritoli Elias Sagala kepada RRI mengatakan untuk musim tanam April, kebutuhan air sawah untuk sawat Desa Tende dan Desa Lalos masih aman. Kondisi ini menjadi kabar baik bagi para petani mengingat ketersediaan air merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan produksi padi. Dengan suplai air yang terjaga diharapkan proses tanam hingga panen dapat berjalan optimal. Selain itu, petani juga dihimbau untuk memilih varietas yang tahan air untuk memaksimalkan hasil produksi, menjamin kualitas gabah, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kendala lingkungan.
5: Bisa mencukupi kebutuhan para petani di lahannya untuk musim tanam sekarang ini. Kemudian untuk antisipasi itu, segera memperhatikan kondisi air yang ada, ketersediaan air. Kemudian pilih varietas yang tahan air, supaya bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri. Kemudian untuk wilayah-wilayah Kabupaten Tritoli, saya kira untuk kebutuhan benih ada, masing-masing ada penangkar, kemudian masih ada juga benih-benih yang label ungu yang masih tersebar.
4: Sementara itu, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian BPP Ginunggung, Din, mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas pengairan di lapangan, debit air dilaporkan masih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan petani selama masa tanam berlangsung.
6: Alhamdulillah, untuk Kecamatan Galan, 2 DR ini cukup. Kalau berdasarkan informasi dari pengamatan cuaca dan petugas air, alhamdulillah untuk MT ini air kita mencukupi untuk MT di Asep ini.
4: Dengan kondisi air yang mencukupi, musim tanam April hingga September diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan hasil panen yang maksimal bagi petani di wilayah Kecamatan Galang.
0: Selanjutnya, pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kabupaten Toli-Toli tegaskan pentingnya penguatan moral dan akhlak serta sinergi semua elemen masyarakat cegah pergaulan bebas di kalangan remaja sehingga risiko HIV/AIDS dapat dihindari. Ruth Damayanti melaporkan.
7: Penguatan moral dan akhlak menjadi dua hal yang penting dalam mencegah pergaulan bebas di era sekarang, terutama di kalangan remaja agar risiko dari bahaya HIV/AIDS dapat diminimalisir. Menanggapi itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Kabupaten Toli-Toli, Yustianto Bantilan mengatakan dalam mencegah pergaulan bebas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama moral dan akhlak. Kedua hal ini erat kaitannya dengan menanamkan nilai agama, yang mana kita diingatkan terkait pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor penyebab zina atau seks bebas, serta perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan risiko penyakit yakni HIV/AIDS. Selain itu, dari sisi keluarga, ini juga menjadi upaya penting karena peran keluarga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan pemahaman risiko sejak dini terkait pergaulan bebas kepada anak.
8: Penguatan moral dan akhlak, di mana agama menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor zina atau seks bebas dan menjauhi perilaku menyimpang yang menjadi faktor utama penyebaran HIV atau AIDS. Edukasi dalam nilai keluarga, di mana peran keluarga yang berbasis ajaran agama untuk menanamkan pemahaman risiko HIV/AIDS sejak dini kepada anak-anak tentunya.
7: Tidak berhenti di situ saja, peran semua elemen juga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi kepada remaja, seperti lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, masyarakat, tokoh agama, dan lainnya, untuk dapat saling bersinergi, memberikan pemahaman secara komprehensif terkait sebab dan akibat pergaulan bebas yang bisa berdampak pada risiko HIV/AIDS.
8: Penyebaran informasi yang benar, di mana kita, berbagai lintas OPD, berbagai elemen masyarakat, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai bahaya HIV/AIDS secara perspektif moral dan kesehatan serta penularannya.
7: Yustianto Bantilan berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam penguatan moral dan akhlak, baik melalui penanaman nilai agama, peran keluarga dalam memberikan edukasi hingga sinergi semua elemen masyarakat dapat membuahkan hasil positif sehingga kalangan remaja terhindar dari pergaulan bebas dan terbebas dari risiko HIV/AIDS.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mengingatkan masyarakat agar memahami dan juga menerapkan pola hidup sehat di tengah kondisi cuaca saat ini. Datra Hasan melaporkan.
10: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto S. Panambang mengingatkan masyarakat agar memahami dan menerapkan pola hidup sehat di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, perubahan cuaca yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, sehingga masyarakat perlu lebih waspada dengan menjaga kondisi tubuh tetap prima. Salah satu langkah penting adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta memastikan asupan nutrisi tercukupi setiap hari.
11: Saya lihat dengan banyaknya sediaan makanan-makanan yang instan dan lain-lain, kita sudah tidak lagi membudayakan pola makan sehat seperti dulu yang kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang orang cukup dengan karbo, ditambah dengan karbo, ya sedikit saja protein yang biasa dikonsumsi, ya makan olahan.
10: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Dako Pemean Rahmat Pajri kepada RRI mengakui, selain melakukan pelayanan kesehatan, pihaknya juga menekankan kepada masyarakat itu sendiri melalui kesadaran diri dalam membangun kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk agar derajat kesehatan dapat dipertahankan.
12: Alhamdulillah, kalau untuk pelayanan kesehatan, kita sudah layani dengan baik pasien, kemudian untuk obat-obatan juga terpenuhi, tidak ada kendala. Yang bisa kami tekankan sini mungkin ke masyarakat untuk bagaimana menjaga kondisi fisik dan juga PHBS-nya selama masa musim kemarau ini.
10: Untuk itu, melalui edukasi dan komitmen yang kuat dari masyarakat untuk mempertahankan kesehatan, penyakit berbahaya dapat diminimalisir, sehingga melalui penerapan pola hidup yang seimbang, masyarakat dapat hidup mandiri di masa mendatang.
0: Tren peredaran narkotika saat ini makin masif. Berbagai modus operandi dilakukan para bandar dalam memasok maupun mengedarkan barang haram tersebut. Tidak terkecuali menggunakan perempuan sebagai alat pengedar. Nah, lantas bagaimana pandangan hukumnya seorang pengacara muda di Toli-Toli terhadap hal tersebut? Selengkapnya dalam wawancara singkat pagi ini menyoroti keterlibatan perempuan dalam lingkaran narkotika. Bersama Rano Karno dipandu reporter Setiadi.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya, Bung Rano Karno selaku praktisi sekaligus juga seorang pengacara lawyer di Kabupaten Tolitoli melihat fenomena saat ini terkait dengan lingkaran narkoba yang tidak lagi hanya pada satu kaum yang kaum laki-laki tapi juga sering terlibat nih kaum perempuan saat ini, melihat kondisi ini seperti apa?
14: Ya memang kalau kita melihat kondisi peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Tolitoli memang sudah sangat kritis karena dia sudah masuk di lini yang paling bawah, bahkan dia hari ini sudah masuk di kalangan para perempuan yang kemudian mudah melakukan manipulasi terhadap terkait dengan penjualan dan sebagainya. Kenapa? Karena saya lihat peredaran narkoba ini terus melakukan perubahan terkait dengan proses penjualan dan peredaran, sehingga mereka terlihat rapi, sehingga terlepas dari jeratan hukum. Maka mereka menggunakan para perempuan-perempuan sehingga terlihat bahwa tidak ada peredaran di lingkungan itu, sehingga para penegak hukum itu kesulitan untuk kemudian melakukan pembuktian terhadap peredaran itu sendiri.
13: Oh, ini lebih kepada modus ya?
14: Iya, jadi modus mereka itu, modus operandi yang mereka lakukan itu lebih rapi gitu.
13: Kalau pakai perempuan.
14: Iya. Jadi memang perempuan ini kan pada prinsipnya mereka adalah kaum yang lemah dan secara hukum mereka dilindungi oleh undang-undang perlindungan perempuan dan anak, sehingga orang terkadang bahwa tidak mungkin mereka mau melakukan itu. Padahal para bandar ini melihat peluang itu sehingga mereka digunakan.
13: Kalau melihat fenomena yang terjadi saat ini, perempuan yang sering digunakan sebagai alat salah satunya menjual atau mengedarkan narkoba, nah ini mungkin dari sisi pandangan sosialnya seperti apa, mungkin terhadap lapangan pekerjaan juga ini cukup menjadi pengaruh atau bagaimana sebenarnya?
14: Ya memang kalau kita lihat secara menyeluruh bahwa salah satu faktor kenapa terjadinya maraknya peredaran narkoba itu memang angka pendapatan yang ada khususnya para pekerja di Tolitoli itu memang sudah sangat sulit, sehingga dengan ada sebuah peluang di mana mendapatkan uang dengan cara yang gampang melakukan peredaran, maka mereka dengan mudah teriming-imingi kemudian terprovokasi untuk melakukan itu, padahal mereka tidak melihat bahwa ada dampak yang besar ketika mereka melakukan itu. Nah ini yang kemudian harus diperhatikan, bahwa secara ekonomi itu memang juga harus kita lihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat itu mempengaruhi, menyebabkan suatu pengaruh yang paling besar dalam faktor peredaran narkoba.
13: Ya, dalam hal penanganan kasus tindak peredaran narkoba ini perlakuannya sama antara perempuan dan laki-laki seperti apa di mata hukum, Bung Rano?
14: Ya, kalau kemudian kita melihat sebenarnya sama, hanya memang dalam konteks para perempuan yang kemudian melakukan tindak pidana narkoba, memang sebenarnya ada perlakuan khusus terhadap para perempuan, karena memang mereka itu tadi saya sampaikan bahwa mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tapi kemudian dalam kaitan menstrea, artinya dari keinginan mereka melakukan sebuah tindak pidana kejahatan, terlepas apakah mereka itu murni melakukan itu atau mungkin ada dorongan orang lain, hukum tetap berlaku sama. Nah, namun kemudian pada prinsipnya tinggal kita melihat sebab akibat dilakukan itu, apa kemudian murni dilakukan sendiri atau mungkin ada desakan ekonomi. Tinggal dilihat itu. Hukum akan bicara terkait dengan itu. Proses penyelidikan dan penyidikan akan melihat fakta apakah kemudian dia akan dihukum sama dengan pengedar yang lain atau tidak.
13: Oke, persentasenya saat ini kalau dari kasus-kasus mungkin yang mengurang pernah tangani soal narkoba ini, persentasenya perempuan berapa, laki-laki berapa kalau boleh?
14: Ya, kalau presentasinya ini hampir imbang. Jadi 40-50. Kenapa kemudian saya katakan imbang? Ada beberapa kasus, banyak beberapa kasus kita melihat di lingkaran paling bawah itu mereka menggunakan perempuan, sehingga merupakan bagian untuk titik aman, sehingga kasus narkoba ini terlihat mulus, sehingga tidak ada pergerakan-pergerakan khusus dilihat oleh pihak kepolisian bahwa ini adalah sebuah pergerakan narkoba, sehingga di beberapa kasus perempuan memang adalah hal yang paling mujarab dilakukan oleh para bandar, sehingga kalau kita lihat persentasenya 40-50 hampir imbang, dan bahkan kalau kita lihat akan ke depan bisa jadi persentase perempuan itu kan lebih tinggi.
0: Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita pagi hari ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Tolitoli pagi ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Tolitoli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizal Yudi Tribo MM selaku Bupati Buol mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Nasir J. dari Maroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khusus RRI Buol FM 89 MHz, dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI, mantap dan maju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program Masatu RRI Tolitoli. Apa kabar untuk Anda yang ada di Kabupaten Tolitoli, Buol, serta Parigi Motong? Semoga semua kabar Anda di hari ini, di pagi hari ini, kabarnya baik-baik ya. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Semangat untuk di pagi hari ini pendengar.

Selamat pagi ya pendengar, untuk Anda juga yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program Masatu RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Maupun Anda yang saat ini juga lagi streaming melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh semangat menjalani aktivitas hari ini. Pagi hari adalah awal untuk menata langkah dan menyusun harapan. Jadi saat mentari mulai menerangi bumi, semoga hati kita juga dipenuhi dengan energi positif untuk menjalani hari dengan penuh rasa syukur dan juga optimisme. Bagi Anda yang sedang bersiap menuju ke tempat kerja ya, mungkin Anda juga yang saat ini lagi setengah siap-siap mengantar anak ke sekolah, maupun untuk Anda yang sudah beraktivitas di seputaran pasar ya, wilayah Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, selamat pagi semuanya. Anda juga yang saat ini beraktivitas di rumah, lagi beres-beres ya. Selamat pagi, kami menyapa Anda dari studio program 1 RRI Toli-Toli.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Masih setia mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI Toli Toli. Dan di pagi hari ini sudah pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dulu untuk ke informasi ya pendengar. Kali ini mengenai pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya temuan tersebut juga menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin. Dan ia juga menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data penerima. Dan ia juga menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Menurutnya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu juga berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya. Kemudian ia juga membeberkan bahwa sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan terkait pencoretan bantuan sosial akibat indikasi judi online. Dan dia berpandangan bahwa pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak karena verifikasi akhir berada kewenangan Kementerian Sosial. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan apabila keluarga terdampak benar-benar bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Dan ia juga menegaskan pentingnya sosialisasi bahaya judi daring kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas instansi pemerintah daerah dan juga sekolah. Pendengar, itu dia informasinya di pagi hari ini. Masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Program 1 RRI Toli Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional,

0: Lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwi.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Pendengar, kita lanjutkan lagi ke informasi. Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenag telah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Dengan penetapan tersebut, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 10 Zulhijjah akan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026. Menjelang Idul Adha, umat Islam yang akan melaksanakan ibadah kurban dianjurkan memahami sejumlah larangan sesuai tuntutan syariat, dan larangan tersebut juga mulai berlaku sejak masuknya 1 Zulhijjah hingga hewan kurban selesai disembelih. Selama periode tersebut, pendengar, umat Islam juga dianjurkan menjaga beberapa ketentuan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Hal tersebut juga dilakukan agar ibadah kurban berjalan sesuai syariat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melansir laman Basnas Kabupaten Sleman, sejumlah larangan bagi orang yang akan melaksanakan ibadah kurban: tidak memotong rambut dan kuku. Umat Islam yang berniat melaksanakan kurban dianjurkan tidak memotong rambut dan kuku sejak masuknya 1 Zulhijjah. Ketentuan tersebut juga berlaku hingga proses penyembelihan hewan kurban selesai dilakukan. Anjuran tersebut juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW bagi orang yang hendak berkurban. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih kurban tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dan selain rambut dan kuku, pendengar, umat Islam juga dianjurkan tidak menghilangkan bagian tubuh lainnya secara sengaja seperti kulit mati. Namun hal tersebut juga tetap diperbolehkan apabila dilakukan karena kebutuhan mendesak maupun alasan tertentu. Ibadah kurban juga dianjurkan dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu umat Islam diingatkan tidak menjadikan kurban sebagai ajang mencari pujian maupun pamer kepada orang lain. Bagian hewan kurban juga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan setelah proses penyembelihan selesai dilakukan. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh bagian hewan termasuk daging, kulit maupun bagian lainnya. Hasil hewan kurban juga dianjurkan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pembagian tersebut juga dilakukan sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial kepada sesama. Dan juga tidak memberikan upah jagal dari daging kurban. Jadi memberikan upah bagi penyembelih hewan kurban tidak dianjurkan berasal dari bagian hewan kurban tersebut. Karena itu pemberian upah sebaiknya dilakukan melalui bentuk lain di luar hasil kurban tersebut. Dengan memahami sejumlah larangan tersebut, pendengar, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan ibadah kurban sesuai tuntutan syariat. Selain itu, ibadah kurban juga diharapkan menjadi sarana meningkatkan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, itu dia informasinya di pagi hari ini, dan pastinya sudah pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan memasuki informasi terupdate di pagi hari ini.
1: Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kami sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Toli-Toli, Mbak Milenia, untuk mengupdate seperti apa informasi prakiraan cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Motong. Edisi hari ini, pendengar, Senin 18 Mei 2026.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Langsung saja untuk informasi prakiraan cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Motong. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, pada pagi hari ini terpantau berawan dan ada potensi hujan pada pagi hari di wilayah Toli-Toli Utara, Dako Pamean, Dampal Utara, Galang, Baulan, Dampal Selatan, dan Dondo. Kemudian berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Toli-Toli. Dengan nilai suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Buol. Dengan nilai suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Parigi Motong. Dengan nilai suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 14 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, kemudian melalui website kami www.cuaca.bmkg.go.id atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Milen, terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam untuk teman-teman yang ada di BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

0: Edi Tonu Papua.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, Ma urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, kita lanjutkan ke informasi terkini. Kali ini kita ke informasi dulu dunia olahraga. Gelandangan Manchester United Bruno Fernandes masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026. Pemain asal Portugal itu juga dinilai tampil konsisten sepanjang musim melalui kontribusi gol, assist, serta perannya sebagai kapten tim di lini tengah. Penggemar sepak bola kini dapat memberikan suara melalui platform resmi Premier League untuk mendukung kandidat favorit mereka. Pemenang penghargaan juga akan diumumkan pada akhir musim setelah proses voting penggemar dan penilaian panel ahli selesai dilakukan. Sementara itu, pendengar, Bruno Fernandes juga memimpin jajak pendapat pemain favorit penggemar musim ini yang digelar di Sky Sport, dan ia juga unggul jauh dalam memperoleh suara dibanding para pesaingnya. Penampilan konsisten Bruno bersama Manchester United sepanjang musim membuatnya juga mendukung dukungan besar dari para penggemar. Selain mencetak gol dan juga assist, ia juga dinilai berperan penting sebagai pemimpin tim. Dan dukungan terhadap Bruno Fernandes juga datang dari gelandangan Manchester City. Ada Bernardo Silva, dan Silva ini menyebut Fernandes layak menjadi pilihan berkat performa impresifnya musim ini. Informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami ya pendengar di www.rri.co.id.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.

Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah pukul 7.38 waktu Indonesia Tengah. Di pagi hari ini, pendengar, kita lanjutkan lagi ke informasi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG juga menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Edisi Senin 18 Mei 2026. Prakirawan BMKG Heno Kavita mengatakan di Banda Aceh dan Pekanbaru diperkirakan berawan tebal, Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Jambi dan Palembang udara kabur, Bandar Lampung hujan disertai petir. Serang Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya udara kabur. Semarang hujan disertai petir, Bali, Denpasar, Mataram, dan juga Kupang hujan dengan intensitas ringan. Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin hujan disertai petir. Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Ambon hujan dengan intensitas sedang. Itu dia informasinya, pendengar, di pagi hari ini, dan seluruh informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda juga bersumber dari portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program Masa 1 RRI Toli Toli dipancar luaskan melalui FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Buol. Masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan juga energi positif. Acara juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol Risharyudi Triwibowo menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Dan Risharyudi juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini juga diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di daerah tersebut. Meski didominasi darah muda, ia juga tetap meminta bimbingan dan juga dukungan penuh dari para senior olahraga di Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses pencalonan sebagai tuan rumah Porpro pada tahun 2030 mendatang. Dan rencana ini pun pendengar langsung mendapat lampu hijau dan juga dukungan dari kabupaten tetangga, senior KONI Buol Toli Toli, Kak Mansur, yang kini berada di jajaran pengurus KONI Provinsi, menyatakan bahwa Toli Toli siap mendukung penuh Buol untuk menjadi tuan rumah Porprov berikutnya. Sebagai langkah awal pembuktian pergerakan KONI Buol, dalam waktu dekat mereka akan kolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia untuk menggelar sebuah event berskala nasional. Itu dia informasinya pendengar, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang.